0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang.

0: barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. POV Weekend.
2: POV Weekend. POV Weekend hari ini. Okey, kita dah sembang-sembang tadi kan? Kita dah sembang tentang tajuk macam mana kalau tiba-tiba bos beri cuti pada hari esok. Apa perkara pertama yang kita nak lakukan? Ha, jadi jom kita sembang sikit eh. Apa yang kita nak lakukan? Baik. Perkara pertama yang kita nak lakukan. Tadi saya dah share dah daripada Kak Ina, Hafiz daripada Banting, Mira Terenjari, Roslan dari Sepang. Saya terus ajak geng memanjangkan. Kan aku dah kabur dah tadi. Ada punya kaki mancing ni masuk. Roslan. Saya terus ajak geng memancing. Peluang macam ni bukan selalu dapat. Okey lah. Baiklah Roslan eh. Okey je. Terus layan aktiviti apa hobi anda kan. Tapi pastikan rumah semua dah clear lah. Pastikan semua rumah dah clear lah. Jangan tinggal rumah. Kalau nak tolong wife lipat baju ke apa, jangan tinggal kan. Kesian wife sorang-sorang tu. Okey. Baik. Okey Roslan. Roslan, mancing kat mana Roslan biasanya? Ke ada tempat favourite ke? Ataupun nak jarah tempat baru? Siti dari Gombak. Saya nak bawa ayah pergi sarapan. Dah lama kami tak keluar berdua. Bestnya kan Siti kan? Antara bawa ayah atau mak ataupun bawa kedua-dua kan, kalau jika kedua-dua masih ada, bawa kedua-dua sekali pergi sarapan kan. Jangan pergi sarapan tempat yang terlalu viral tau. Kalau ramai sangat orang pun nanti kan tak selesa. Pasal ayah dengan ibu kita ni dia sensitif sikit. Kalau orang ramai sangat mereka jadi serabut kan. Jangan sampai yang penting tempat yang selesa untuk ibu bapa kalau nak buat mereka pergi sarapan. Okey. Jadi kalau yang nak telefon saya pun boleh tahu di 0322873203 ataupun 0322873204 ataupun boleh WhatsApp saya di 0193304425. Seperti yang sekarang kita ada jom kita dengar ajak cuba kita dengar apa tetamu kita dia hantar voice note lah. Dia hantar voice note kat kita. Jom kita dengar ajak apa dia punya voice note. Okey, jom. Dia nak kongsi apa tu? Tak dengar pun. Siapa ni? Okey, tak apa, baiklah kita berhibur dulu. Menamakanmu Cinta, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, si

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: POV Weekend.
1: POV Weekend bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Baiklah, terima kasih yang menghantarkan WhatsApp-WhatsApp. Siti Kasih, Kampung Sungai Yu, nak cepat buat sarapan sebab nak ke halaman rumah nak tengok bunga-bunga. Oh, kalau tengok gambar bunga dia cantik-cantik, bunga akak ni deh. Ni tangan macam tangan mak saya ni, tangan sejuk. Kalau saya tangan panas, tanam bunga dia tak tumbuh bunga. Dia tumbuh dividen tau. Okey. Saya dah suruh suami sarapan kat luar. Biasa orang lelaki rutin pagi mesti nak medang dengan geng dia. Alamak, sporting lah kak ni. Dia nak tinggal kat rumah je, tak nak ikut suami dia ke sarapan. Baik, kita sambung baca WhatsApp daripada pendengar kita. Amir daripada Kuala Selangor, saya nak buat maraton tengok filem sampai malam. Esok tak perlu fikir nak bangun awal. Best. Tapi ni biasa, ni biasa aktiviti orang bujang ni. Liana dari Hulu Langat, saya nak masak hidangan istimewa untuk keluarga. Selalu balik kerja semua dah penat. Oh kan.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Patutlah hidup aku berselera, tak patut.
5: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
4: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
5: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Selangor FM, pilihan tepat. Kita sekarang masih di
7: POV Weekend.
6: POV Weekend. Aha. Jadi, yang terakhir, pesanan daripada pendengar kita. Farah dari Puchong, saya nak pergi pantai tengok matahari terbit. Sekadar tenangkan fikiran sebelum sambung rutin kerja. Okey lah tu, nice lah tu. Best lah tu kan. Kita mungkin ada orang yang nak hiking untuk tenangkan fikiran. Ada yang nak pergi laut, ada yang nak pergi sungai. Tapi yang paling penting hati-hati, okay? Jika yang nak pergi hiking tu, kena ikut arahan semasa ataupun ikut arahan jurupandu. Yang nak pergi ke laut, kalau nak mandi laut pun hati-hati sekarang. Laut sekarang ni banyak buaya pergi ke tebing tau. Okay. Sungai pun kena hati-hati. Kita kalau di Malaysia ni kita ada apa fenomena kepala air kan. Jadi kena berhati-hati, especially kalau bawa anak-anak. Perhatikan, sentiasa awasi mereka. Okay, baiklah. Jadi untuk POV hari ini, alhamdulillah, menarik juga jawapan pendengar pada hari ini. Ada yang nak sambung tidur, balik kampung, luangkan masa dengan keluarga, pergi memancing. Dan ada juga yang cuma nak nikmati secawan kopi dengan tenang. Nampaknya bila dapat cuti mengejut, ramai sebenarnya bukan nak buat perkara luar biasa, tetapi nak menghargai masa yang selama ini selalu terkejar-kejar, terutamanya bersama keluarga. Alhamdulillah lah, kita ada mindset macam tu, tu memang cukup bagus kan. Jadi sekarang kita pastikan aktiviti yang kita nak lakukan. Tiba-tiba dapat cuti mengejut macam ni, pastikan aktiviti kita tu aktiviti yang bermanfaat. Dan paling penting, jika ada keluarga, buatlah aktiviti bersama keluarga. Tapi tak apa yang bujang ataupun yang berkeluarga yang memang hobinya memancing, okey, yang penting ingat jalan pulang. Baiklah, jom kita berhibur dengan Carefree, biarkan aku sendiri. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Sahabat Bernam, giat pupuk kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar. Kesedaran memelihara alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi memastikan khazanah biodiversity dan ekologi di Sahabat Bernam terus terpelihara. Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Datuk Ngi Su Lim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi penglibatan menyeluruh institusi pendidikan bagi membudayakan amalan suhu hijau dalam kalangan generasi muda. Tujuannya adalah untuk menerapkan elemen kehijauan kepada semua warga Sabak Bernam. Daerah ini mempunyai biodiversity dan ekologi yang masih terpelihara serta menjadi antara khazanah alam penting di utara Selangor. Beliau ditemui media Selangor selepas menyempurnakan pelepasan larian Green Healthy Fun Run sempena Majlis Penutupan Komuniti Hijau Sabak Bernam 2026 di dataran Tonggak 10 semalam. Atas sebab itu, kesedaran untuk memelihara alam sekitar perlu diterapkan terutama kepada generasi muda supaya mereka menghargai khazanah yang dimiliki daerah ini. Okey, kita kena memang kena didik anak-anak kita tentang alam sekitar, especially keliling rumah lah. Bermula dengan keliling rumah, nanti mereka boleh membiasakan diri untuk ada kesedaran kehijauan alam sekitar, untuk jaga alam sekitar di kawasan luar pula. Beri mereka kebiasaan itu. Okey, baik. Ayah dengan mak pun jangan tak join pula benda-benda macam ni. Kena join jugalah. Okey, baiklah, jom. Nanti pada jam 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi dari bilik berita RTM. Sebelum itu, jom kita terus berhibur. Cak Cak Cekuk, Wani Khairi, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: belakang. Nak makan pun tak tenang. Maaf Kak Yu, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hotpoint dan lebih energi.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Projek Rumah Generasi Kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawat Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek Rumah Generasi Kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu. Terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang kita telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, result pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gansa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Selangor FM, music nombor 1 orang Selangor, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, anda bersama saya DJ Ad lagi. Masih kita sekarang di Weekend Wake Up. 9.14 minit pagi sekarang, kita sudah masuk ke music tanpa henti. Saya akan berikan anda, siarkan anda, mainkan anda lagu-lagu terbaik seleksi saya pagi ini dalam music tanpa henti. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Music tanpa henti.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Music tanpa henti.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Muzik tanpa henti.
4: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Musik tanpa henti.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Makeup. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.15 minit pagi. Jadi sudah tiba masanya kita jadi Rock Republic hari ini. Okey, tapi sebelum saya nak terus ke Rock Republic hari ini, saya suka nak ucapkan, masih belum terlambat lagi, nak ucapkan tahniah kepada Tengku Amir Shah dan isteri Timang, Timang Puteri Sulung Tengku Alia Amira. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah dan Yang Mulia Datin Paduka Seri Afza Fadini Dato' Abdul Aziz hari ini mengumumkan kelahiran Puteri Sulung Yang Mulia Tengku Alia Amira Tengku Amir Shah. Pengumuman itu dibuat menerusi hantaran di Facebook rasmi Raja Muda Selangor yang memaklumkan Puteri Baginda berdua diputerakan pada 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah pada jam 2.56 petang semalam. Okey, dalam hantaran sama, Tengku Amir Shah menzahirkan rasa syukur atas kurniaan cahaya mata tersebut serta menzahirkan penghargaan kepada semua yang mendoakan kesejahteraan keluarga diraja. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, beta mengumumkan kelahiran puteri kami. Semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan, keberkatan dan rahmat berpanjangan buat ananda, ananda Tengku Muda. Terima kasih buat semua yang mendoakan kami sekeluarga. Tengku Amir Shah dan Afza Fadini selamat diijab kabul dalam istiadat pernikahan diraja di Masjid Istana Diraja, Istana Alam Shah Kelang pada 2 Oktober 2025. Wow. Yang Mulia Tengku Alia Amira mesti syomel kan. Okay, jadi kita ucapkan tahniah kepada Raja Muda Selangor kita atas kelahiran Puteri Sulung beliau. Alhamdulillah. Jadi jom kita teruskan, kita mulakan Rock Republic kita hari ini dengan saya nak buka lagu yang sangat-sangat legend untuk kita dari kembara sesat di Kuala Lumpur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Wow.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan 10.27 minit pagi. Anda boleh ikuti kita di 100.9 MHz di radio dan di RTM Click dengan carian Selangor FM. Minta maaf hari ini TikTok Selangor FM tak dapat dibuka kerana ada sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya harap anda semua sihat-sihat sejahtera, terus-terus berhibur. Apa saja aktiviti yang anda lakukan hari ini bersama keluarga, orang yang tersayang dan bersama rakan-rakan, pastikan berhati-hati di jalan raya, berhati-hati di tempat rekreasi, berhati-hati dengan keselamatan anak. Sambil-sambil anda beriadah ataupun anda membuat aktiviti apa saja, ikuti Selangor FM dengan seleksi-seleksi lagu menarik. Sekarang kita di Lidah Bercabang, Zoso, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi ria.
2: Jadi mungkin masa-masa yang ada bakat, masa-masa yang anda ada bakat menyanyi ke, jemputlah okey untuk uji bakat Bintang P. Ramli. Dan apa pun yang kepada anda, itulah masing-masing dengan bakat masing-masing. Diorang memangnya dilahirkan dengan bakat yang luar biasa. Contohnya siapa kalau di dunia ini, David Blaine. Ingat tak dia boleh dalam air selama 17 minit? Oh Allah, kita kadang 17 saat pun nak pingsan dah, kelemasan dalam air, dia 17 minit. Saya pada tu Michael Lotito. Dia ni siapa? Dia ni boleh makan komponen basikal. Lepas tu pisau pun boleh juga. Ya, betul lah badan dia ni kan. Dan juga ada komponen daripada kapal terbang pun dia boleh juga makan. Itu adalah Michael Lotito. Selain itu Danish Kish. Siapa dia ni? Dia pusing dunia pakai basikal je. Mungkin anda pun boleh juga kan. Kita ambil cuti setahun pergi keliling dunia pakai basikal. Alamak. Okay, lagi siapa antara yang popular kat dunia ini dengan bakat yang sangat unik? Derek Pavavicin. Dia boleh dengar satu buah lagu, sekali dengar je terus dia boleh main piano pakai lagu yang dia dengar tu. Sekali dengar je. Siapa lagi? Stephen Wilshire. Mungkin kepada anda jugalah kan yang pandai melukis. Itulah, kadang memang kita kenal orang tu pandai lukis. Tapi boleh tak melihat the entire city, melihat keseluruhan di, contohnya macam naik pergi ke Menara KL ke kan, kita tengok pemandangan. Okay, lepas tu dapat canvas, terus lukis tanpa tengok balik. Maksudnya di dalam ingatan je, dia tengok sekali je, dia boleh lukis secara kompleks dan sangat detail satu-satu bangunan dia tu. Dia dapat nyiapkan macam beratus-ratus bangunan tu kan dalam satu canvas. Sekali tengok je. Tu adalah kepakaran juga keunikan Stephen Wilshire. Selain daripada tu, Aisyu Machi. Ni orang Jepun ni, dia boleh potong buah dengan laju pakai dia punya pedang dia sekejap je. Mata kita baru sempat berkelip, satu kali dia dah potong banyak dah buah. Macam tu pakai dia punya pedang dia tu. Lagi siapa? Alain Robert. Yang ni famous juga kat dunia sebab dia panjat bangunan pencakar langit yang tinggi-tinggi, menara antara tertinggi-tertinggi di dunia, tak pakai apa-apa tali keselamatan ke kan. Tidak, dia hanya menggunakan tangan dia dan kaki dia je. Dan ramai lagi lah sebenarnya dekat dunia ni yang mungkin dalam sedar tak sedar, mungkin anda ataupun ahli keluarga anda pun ada bakatnya. Macam Dian Karnavis. Dia boleh lari berhari-hari tak berhenti pun. Dia punya badan dia tu tak shutdown tau. Dia kan sepatutnya kita kena rehat, dalam lari 2-3 jam rehat ke kan, 20-30 minit ke, ya, kena rehat. Tapi dia tak, dia boleh lari berhari-hari. Barulah dia berhenti berehat macam tu. Jadi tu antara orang-orang yang popular. Termasuk juga macam, kalau rekod dunia kita tahu, pergi Everest, orang mengejar rekod dunia, rekod dunia. Tapi ada juga yang dia tidak dapat pun sertifikat rekod dunia. Tapi Kamirita Sherpa, dia yang tukang bawa orang nak pergi panjat Gunung Everest, 32 kali dah dia punya rekod. Bayangkan dia naik turun, sebabkan dia Sherpa kan. Jadi dia tak adalah nak buat rekod dunia ke apa ke, dia just bawa je orang upah dia, dia bawa kan, merisikokan nyawa dia sampai ke Everest, turun balik, naik balik. Ada lagi orang nak rekod dunia, naik lagi, turun, naik, turun. Jadi rekod yang ada setakat ni untuk dia, Kamirita Sherpa, demi dia menyada keluarga dia, ya, 32 kali dia naik Gunung Everest. Sebenarnya dia ni lah yang dapat rekod terbanyak di dunia sebenarnya kan. Jadi kepada anda mungkin ada bakat yang sedang dicungkil ke kan. Okay, masing-masing dengan bakat masing-masing. Semoga memberikan tuah kepada anda juga. Ini lagu Umpan Jinak di Air Tenang yang dinyanyikan semula oleh Diana Faizah.

Assalamualaikum. Selamat tengah diucapkan untuk anda ya. Terima kasih kepada sahabat kita menyapa dan Tizai. Aha, Mak Ngah berada kat Bangi tu. Bang Harun kita di Zahmat di Sungkai. Juga Sis Izan kita ya. Selamat dengan Kasar Kafan juga kepada anda. Dan sama-sama itu juga eh. Selalu kita doakan kepada mangsa banjir antaranya. Di mana? Di Melaka. Ketika ini yang dilaporkan 124 mangsa yang terlibat. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan urusan mereka. Dan kepada anda, di mana kalau kasih anda, semoga dia elok je ya.

0: adalah pemilik semuanya dan dia tak perlu pada siapa-siapa. Dia tak perlu kepada kita. Allah perlu ke kepada hamba ni? Tak. Kalau kita tak sembahyang, tak buat amal, Tuhan ni jadi jatuh kemuliaan dia? Tidak sama sekali. Tuhan tu tetap sempurna. Lepas tu sebab apa kita nak kena sembah dia? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, melakukan amal soleh, amal soleh tu untuk kamu, bukan untuk Tuhan. Kalau kamu ikut perintah Allah, kebaikan tu akan kena pada kamu, orang yang melakukan kebaikan. Bukan dapatkan orang lain. Contoh kita sedekah. Kita sedekah nampak macam kita bantu dia. Betul lah kita bantu dia. Jangan kata tak betul. Tetapi ganjaran orang yang bersedekah, Allah berikan berlipat kali ganda. Sehingga dalam ayat Quran Allah sebut sampai 700 kali ganda. Orang yang bersedekah, orang yang berinfakkan hartanya pada jalan Allah. Maksud pada jalan Allah tu bukan kata untuk perang saja. Pada jalan yang disuruh dan dituntut oleh syarak. Allah tuntut kita berikan, infakkan harta kita pada orang miskin. Itu tuntutan syarak. Bantu mereka, orang fakir, miskin. Sebab mereka ni merupakan asnaf.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu dikata infakkan harta pada jalan Allah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bila infakkan sesuatu nampak kita ni tolong dia. Ya. Tetapi ganjaran yang Allah berikan kepada kita 700 kali ganda. Bukan sikit, 700. Ibarat kalau kita sedekah RM1. Okey. Ganjaran yang Tuhan bagi kat kita RM700. Okey. Itu ibarat dia. Ini satu perniagaan, eh, tijaratan lan tabur. Okey. Yang mana perniagaan yang tidak akan rugi. Okey. Tak rugi. Niaga dengan Tuhan tak rugi. Okey. Bisnes dengan orang boleh rugi. Okey. Dengan Tuhan tak rugi. Infak harta Allah beri ganjaran, bukan sikit. 700 kali ganda tu, itu sederhanalah kita kata. Tuhan boleh bagi banyak lagi, lebih lagi. Okay. Tidak ada had. Okay. Tapi had 700 tu pun dah banyak dah. Jadi kalau kita buat baik, baik tu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Okay. Baik tu untuk kita. Lagi banyak kita infakkan, lagi banyak kita dapat. Okay. Dan janji Nabi SAW, Nabi kata apa? Ni. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan kurang harta seorang hamba dengan dia bersedekah. Tak kurang, kata Nabi SAW. Ni Nabi sebut ni, hadis ni di awal hadis Nabi bersumpah dengan nama Allah. Ni Nabi sebut tiga perkara. Okey, ni saya ambil salah satu dia lah. Okay. Antaranya apa? Nabi kata mana qasmalu abdin min sadaqah. Takkan kurang harta seseorang bila mana dia bersedekah. Seorang hamba tu bila dia sedekah nampak macam kurang dalam dompet. Dok, tak kurang. Siapa kata? Nabi kata. Tak percaya kat Nabi. tak percaya kat Nabi, risau iman kita. Okey. Memang nampak macam kurang, tapi ada je jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada je ganti yang Allah berikan kepada kita. Sama ada sedar ataupun tak sedar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran ayat 1000 dinar. Ya, kita gelar ayat 1000 dinar. Okay. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, kalau susah Tuhan bagi jalan keluar, jadi senang. Okay. Tengah fikir masalah, Tuhan berikan jalan penyelesaian. Okay. Bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tak disangka-sangka. Okay. Kadang-kadang kita ni nampak hak yang depan mata je, kita tak nampak yang di luar. Sebenarnya seluruh kehidupan kita, benda yang nampak dengan benda yang tak nampak, benda yang tak nampak lagi banyak daripada yang nampak. Okay. Benda yang tak nampak lagi banyak daripada yang kita nampak. Tak payah tengok jauh, dalam perut pun kita tak nampak. Dalam perut kita. Okay. Bangun-bangun pagi, oh sakit perut. Yeah, nah. Sebab apa sakit perut? Tak tahu. Tak tahu. Yeah. Angin ke? Makan pedas ke? Ataupun makan lauk basi ke semalam? Yeah, nah. Sakit perut. Yeah. Tak tahu. Dalam perut kita, kita tak tahu. Yeah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam saya tak dapat nak pergi kuliah. Ada satu tempat masjid tu, pening kepala. Pening kepala, minta maaf ustaz tak lagi. Kita pun heran, pening kepala pun pening juga. Sebab apa? Macam mana boleh pening kepala? Kita pun tak tahu. Nak kata tak makan angin, makan lah rasa. Nak rasa, nak kata main panas, tak main panas rasa. Pening kepala, kita tak tahu. Nak kata tak cukup tidur, cukup je tidur. Anak tidur, kita pun tidur. Mana larat tu? Okay. Eh, jadi tak tahu. Kita badan kita pun kita tak tahu. Sebab tu kalau sakit kita pergi jumpa doktor. Tanya orang lain. Doktor, okay, check lah. Okay, sebab apa? Kalau batuk banyak sangat, risau pula. Takut TB lah dan sebagainya. Okay, jadi Allah SWT, kita, badan kita pun kita tak tahu. Jadi maksudnya apa? Banyak benda yang kita tak tahu daripada apa yang kita tahu. Banyak benda yang kita tak nampak daripada benda yang kita tak nampak. Banyak benda yang kita tak nampak daripada apa yang kita nampak. Silap ayat. Pening lagi. Okay. Tak nampak. Rezeki dia nampak tak? Tak nampak. Orang yang buka kedai hari ini, dia confirm ke kata ada orang datang masuk kedai dia beli? Tak, dia tak tahu. Okay. Sebab tu kadang-kadang dia masuk lauk, tengok-tengok hari tu orang yang datang beli lauk sikit je, ada lebih lauk. Okay. Kalau dia tahu, dia masak cukup-cukup. Dia tak tahu. Semalam banyak pelanggan datang beli. Hari ni dia buat banyak sikit. Dia buat-buat banyak, tahu-tahu hujan lebat. Hujan lebat pula, orang tak pergi dah. Hujan lebat susah lah nak pergi makan kedai pula. Okay. Tak ada pula. Okay. Itu semua rezeki. Okay. Kita tak nampak. Jadi Allah SWT Muhammad, apa yang kita infakkan, okay, harta kita tak akan kurang, kata Nabi SAW.
0: Mewadah dengan kanji selalu rasa pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: selamat datang cakap untuk anda. Kembali lagi bersama dengan saya Anis. Ketika ini bila makan anda didoakan ni hujung minggu ni untuk anda, semoga semuanya dipermudahkan. Ha, dan juga kepada anda yang selalu karaoke, mungkin dah lama lah ni saya tak karaoke ni. Ha, tapi kok lah nak suka-suka, kena pula anda ni ataupun pasangan anda sejenis yang suka karaoke lagu-lagu lama gitu. Ha, lagi-lagi pula lagu-lagu nyanyian legenda Tan Sri Pramli kan. Ha, maklumlah mungkin anda lebih macam faham dengan lebih jelas lagi lirik dia, penghayatan emosi pasal nak duduk karuk kat orang kahwin ke kedai makan ke kan. Ada pula yang bagi kredit kan, katanya bagus lah awak punya sebutan tu jelas. Gitu. Jadi apa kata nak ajak anda untuk sertai uji bakat. Bintang kecil telah pun berlalu ya. Maksudnya yang baru-baru ni lah uji bakat di auditorium yang berlaku di Angkasa Puri kan. Tapi yang ni pun ada juga uji bakat untuk bintang Piramli pula. Walaupun ada peringkat-peringkat seterusnya untuk bintang kecil, tapi ini fokus nak cerita pasal tak lama lagi Selangor FM pun akan adakan uji bakat untuk tak apa, untuk bintang Piramli. Jadi kalau anda ada kenal sesiapa ataupun anda sendiri, alah happy-happy je, mailah datang. Bila tu mail dengar.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang Piramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri Piramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri Piramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium Piramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri Piramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Ya, semua kita panjang umur lah ya. Lagi 4 tahun bertemu lagi untuk World Cup. Amin. Ha, untuk anda, salam Zohor. Dah pun pukul 2.13 minit petang. Jadi seperti biasa, kalau hujung minggu di Selangor FM, selain daripada pilihan hujung minggu, lagu-lagu yang anda suka, mengimbau kenangan anda masa bercinta-cintun ke, masa belajar ke, berumur rumah tangga ke, ataupun lagu sekarang yang anda nak tujukan khas untuk sedia-sedia dan sedia ataupun istimewa untuk keluarga, mungkin ada hari jadi ke. Okey, beritahu kat saya. Boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Nombornya berapa?
7: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Hello. Dan sambil-sambil tu, ya, yeah, okey, kata sahabat kita cuaca panas ni dalam kebun. Jangan lupa lah minum air masak banyak eh kepada anda juga. Kadang kita tak perasan juga bila bekerja, mungkin anda tengah panas lit-lit, makanya beraircon lama, jadi kurang pula minum air. Tup-tup, lidah pecah, bibir pecah, hati pecah. Kalau hati tu susah lah nak cakap ya. Mungkin boleh menenangkan hati dengan cara, dengan lagu yang anda suka, berbual dengan CD yang anda selesa, makan makanan yang lazat. Jadi selamat berhujung minggu kepada anda. Jadi sahabat juga yang menyapa petang ni, kata kawan kita perkena sambal sotong, ada juga ikan sardin goreng, tumis sawi, simple jenis. Tu kata sis Liza kita. Simple eh. Itulah kalau orang kalau hebat masak memang macam tu. Dari sisi simple je menu dia masak tu. Faham, sebab goreng-goreng sesambal je kan. Anis bawa bekal apa hari ni? Ya Allah. Hari ni kak, saya ke laut kak. Bangun-bangun pagi je. Alamak, dah pukul berapa? Makanya hari ni kadang-kadang bawa bekal kan. Kadang-kadang makan kat kedai. Jadi hari ni saya makan kat kedai. Tapi itulah, bila makan kat kedai kan gaduh-gaduh saya dengan tukang kedai tu. Dia bubur nasi, saya kata lagi, kurang lagi, kurang lagi. Tadi kan dia cakap saya nak setengah senduk je. Tapi orang, yelah, kadang tu dia risau kat kita. Takkanlah makan nasi setengah senduk. Satu senduk pun sikit ni kan pula setengah senduk. Sebab lebih-lebihkan lauk kan. Dia tak tengok lagi lepas ambil lauk kan. Sayur ni saya suka, sayur bendi terung kan. Tu satu ni. Kan ikan kan kalau boleh seekor. Tak tengok lagi saya ambil lauk, bubur nasi je. Jadi kepada anda yang mana lewat sikit makan tu, selamat menjamu selera sambil beli, beritahu kat saya, okay, lagu apa yang anda suka.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Ya, kepada anda yang berbakat, jangan lupa ya, okay, untuk menghadirkan diri anda uji bakat Zon Tengah Bintang P. Ramli. Dan terima kasih kepada anda yang menyapa ketika ini untuk pilihan hujung minggu. Aha, okay, kata sahabat kita dari Ampang, salam kenal ya. Bayu Wangi katanya dari Jawa Timur. Wow. Untuk anda yang mungkin cari makan ya di bumi Malaysia ini, semoga diluaskan rezeki juga. Mencari rezeki yang halal dan toyiban. Sambil tu minum petang mungkin dia yang ketika ini sambil tengah memandu tu dengarkan Selangor FM. Okay, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jom nak dengarkan lagu Oh Papa Oh Mama. Lagu terakhir minta Harry dan juga Roselinda. Juga ada Mek Kelate kita. Apa khabar Mek Kelate kita? Kata nak dengarkan lagu Odah. Boleh kak dengarkan ya, pilihan hujung minggu pukul 5 petang kita dapatkan lagu untuk awak ya. Mek Ruby KKB kita.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, baiklah, ya, sambil tu kita nak ucapkan ya selamat datang kepada Aris Kapila. Assalamualaikum, bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasihlah otak kita sibuk-sibuk kan. Oh, tapi tetap juga singgah ke Selangor FM dari Kelantan ni. Yeah. Ha, apa khabarlah? Abang Kelantan lama ni, bang?
3: Saya Pasir Mas.
0: Pasir Mas. Saya pun tiba. Yeah. Tak pandai kita.
3: Oh, Pasir Mas juga.
0: Baba Nyonya Abang Melaka.
3: Oh, Melaka.
0: Dan juga Rosalinda Ayam Mor.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, kita bila program dandut dulu eh. Dari Dut, Jeng-Jeng-Jeng. Mengelulukan program tu selalu juga main lagu Rosalinda tau. Kan banyak lagu awak kan. Apa lah? Abang jahat, abang jahat ke?
4: Abang jahat.
0: Abang jahat. Lagi nak mengaku orang masing kan. Lagu Cerita Tato Malik dan macam-macam lagi lah lagunya kan. Tapi hari ni dia sangat sweet kepada anda. Rosalinda hari ni dengan baju purple, tudung pink. Macam ala-ala Shakira lah. Tak di mamah usia gitu. Usia berapa? 22? Sekarang berapa? 24 tu tiba si Anis ni.
4: Biarlah rahsia.
0: Dia maksudnya daripada yang video-video kat YouTube tu. Walaupun dia dah 7-8 tahun, macam sama je kan. Dan juga yang terkini perkembangannya Rosalinda, ada lagu baru ke?
4: Ada.
0: Ya. Tajuknya apa?
4: Tajuknya Abe Tak Sabimbe.
0: Ya ke? Boleh belanja sikit tak untuk geng-geng yalah yang tengah dengar Selangor FM? Sebab bukan nak cakap ke orang Kelantan je, bang, yang minta lagu Rosalinda dan juga lagu Kapila ni. Macam-macam santero. Yalah, kalau daripada sahabat kita dari Singapura ke Brunei ke Indonesia yang dengarkan musik online kan, ataupun di 100.9, ramai je minta lagu Kapila sendiri dan juga Rosalinda. Cuba belanja sikit lagu tu. Tak ingat?
4: Belum lagi.
0: Okey, lagu yang biasa lah. Lagu yang biasa orang minta.
3: Tapi lagu ada lagu terbaru sebelum ni, lagu Mac Clatter.
4: Mac Clatter.
3: Mac Clatter.
0: Tahu-tahu itu lagu featuring Ngamanhan kan?
3: Ya, betul.

0: Ada pula backup eh daripada Aris Kapila kita. Okay, Abang Aris, dengan Kapila tetaplah aktif juga seperti biasa ya?
1: Masih aktif.
0: Cuma masing-masing pun ada projek individu juga eh?
1: Ya, ada komitmen masing-masing. Tapi kalau ada syuting kita orang
0: bergabung lah. Okay, mungkin Abang ada buat bisnes ke apa ke sekarang ke?
1: Ada, sekarang bekerja lah. Macam penyanyi Roy, dia buka kedai. Di Thailand.
0: Oh, di Thailand?
1: Thailand.
0: Oh, kalau kita pergi melancong boleh pergi kedai dia kan?
1: Boleh.
0: Okay, kalau Abang pula? Kerja.
1: Kerja lah.
0: Kerja.
1: Sosta.
0: Macam mana sosta? Oh, okay. Kita nak beritahu tu.
1: Kerja biasa je, Anis.
0: Alah, saya pun. Tapi ramai lah yang suka lagu Kapila kan? Mungkin Abang Ari ada terfikir nak buat lagu, maksudnya sendiri juga ke?
1: Ada.
0: Yang solo ke ada?
1: Ada, dulu ada kita prepare untuk buat single album. Untuk Kapila lah. Tapi masa sampai sekarang ni masih dalam proses lagi. Tak lupa dia punya melodi yang sedap.
0: Masih proses lagi?
1: Masih proses lagi.
0: Oh, perlukan bantuan?
1: Tak tahu tak ke bincang apa ni nak duet dengan Anis, okey?
0: Alamak, tak boleh, tak boleh. Wee. Dengan Rosaline dah mesti letup, bang. Kan?
1: Kita orang memang kalau menyanyi lagu-lagu, kata memang kita berduet, selalu berduet.
0: Faham?
1: Masih duet. Yang ni duet Rosaline dah dengan Dazzling.
0: Abang, bila dengan Rosaline dah?
1: Saya dah duet dah dulu.
0: Eh, lagu apa?
1: Oh, lama dulu-dulu kan lagu. Dengan Adik Wani saya duet, Ida Izrin duet.
0: Oh, faham.
1: Tapi sebelum, orang kata sebelum apa viral dengan
2: zaman-zaman ni, viral.
1: Zaman-zaman CD dulu.
0: Kan. Okay, tak apa. Seketika kita nak dengar dulu lagu ni. Joget Kelantan eh. Siapa dia punya komposer untuk lagu ni?
1: Joget Kelantan? Tak ingat
0: lama. Alamak, dah tengok pula dah. Tapi dengar dulu, mesti ingat. Ini lagu 16 tahun yang lalu eh.
1: 16 tahun.
0: Tapi lah, jom.

0: angin sekat demo kayu.
1: Thank you. Mari kita. Bang, mungkin ada ucapan sikit bang kepada peminat Kapila, peminat abang sendiri bang.
2: Okey, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada peminat Kapila yang masih merindui kepada Kapila.
1: Mestilah. DJ pun.
2: Tapi saya sebagai bassist dalam kumpulan Kapila, ucapkan terima kasih kepada peminat yang masih menyokong lagu-lagu Kapila. Kan? InsyaAllah kalau ada rezeki, tahun depan kita reunion, kita buat lagu baru.
1: Kan, buat show sekali, okay?
2: Show sekali.
1: Kepada anda juga kan, selalu minta lagu Kapila. Itulah dia di konti ketika ini, kita ada Aris Kapila dan juga Rosalinda Ayamor. Rosalinda sedap nama awak kan? Dekat IC pun punya nama dia memang gitu.
3: IC lain.
1: Dia dekat kan?
3: Rosalinda tu nama samaran je lah.
1: Okay, macam mana boleh dapat nama Rosalinda tu?
3: Sebab masa tu tengah top cerita Rosalinda Ayamor.
1: Kan, balik sekolah tengok tu kan?
3: Kadang-kadang tak pergi sekolah nak tunggu cerita ni.
1: You go? Awak pun?
3: Ya.
1: Pergi sekolah?
3: Tidak.
1: Oh, maksud awak dah lahir dah?
3: Dah.
1: Okay, mungkin kepada anda juga ya, sambil-sambil tu, kalau nak follow Rosalinda, kalau pakai di IG, TikTok, thread, Facebook, nama apa?
3: Ayu Rosalinda, A-Y-U-E, Rosalinda.
1: Ayu Rosalinda. Kepada anda, jom sokong dia. Dan juga di Spotify juga lagu dah. Dah nak release dah ke lagu baru tu?
3: InsyaAllah dalam ujung bulan ni.
1: Okey. Dan juga antara kebanyakan lagu awak kan, antara semua lagu tu, mana satu kan lagu yang paling, kiranya yang paling dekat di hati lah, hati Rosalinda kalau menyanyikannya tu?
3: Oh, kalau tanya lagu tu,
1: secara jujurnya,
3: kalau di mana-mana mesti orang akan minta lagu 017.
1: 017?
3: 017.
1: Oh, tu lagu yang mana eh?
2: Saya dia tema dulu ni.
1: Ni lagu dia. Ha.

0: Cuma ambil yang lagu tu. Kita cari lagu tu 017. Nanti hantar kat rakam kanah tau. Jangan lupa eh.
1: InsyaAllah.
0: Okay, Rosalina mungkin ada ucapan khas kepada
1: Linda peminat tu. Terima kasih banyak-banyak buat semua peminat Linda yang support Linda daripada Linda kecil sampai sekarang. Terima
0: kasih. Sekarang pun masih kecil lagi.
1: Terima kasih banyak-banyak dan teruskan menyokong menyokong seni DK Barat. InsyaAllah kita akan banyak lagi lagu-lagu baru akan rilis lepas ni.
0: Kan? Itulah dia si baby face kita ni. Dan bukannya orang Kelantan je, sekolah Kelantan ramai je kan. Semua pun support juga sebab muzik dia indah. Apatah lagi seni Nusantara kita melambang ke DK Barat tu. Saya pun berperasan nak cakap tu kan. Betul juga tu kan. Kapila seni lagi lah. Very strong dengan DK dia kan. Okay, abang nak lagi nak keluar dengan R&B ke? Berbentuk DK? Ataupun
1: dicampur rap sikit ke?
0: Kan rap sikit. Tapi berbentuk DK mungkin boleh dipertimbangkan bang eh. Penutup lagu lawa-lawa. Rasa menyanyi lagu yang Scorpion. Tapi gurau je. Dan juga untuk yang projek terbaru, kalau Rosalinda nanti akan release lagu. Abang pun ada juga ke projek dengan Kapila mungkin? Tak, ataupun sendiri punya?
2: Tak, sekarang ni kami ada persembahan.
0: Yelah semalam show-nya.
2: Persembahan kita pada 29 Ogos ni.
0: 29 Ogos? Bertempat di?
2: Bertempat di ZEP KL. Melibatkan 7 orang artis.
0: Okay.
2: Daripada Ori Kelantan. Jadi saya sendiri, Rosalinda, Mahan.
0: Oh, yang kat luar tu siapa?
2: Yang tu bos saya.
0: Hai bos. Okey. Semua tu nanti ZKL nanti ya.
2: ZKL. Jadi sekarang ni masih tiket masih terjual lagi.
0: 28 Ogos
2: Berbaki tak banyak lagi.
1: Dan tiket pun kita dah bagi harga diskaun.
2: 20%.
0: Wah. Okay. Jadi insyaAllah all the best lah ya. Semoga dimurahkan rezeki untuk Ari Kapila kita dan juga Rosalinda. Rezeki jumpa lagi ya.
2: Yeah.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kita dengarkan lagu ni. Cerita ke lagu apa?

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
0: Genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Radio Malaysia Selangor FM kembali lagi dalam Bas ke minggu ini. Pastinya rancangan yang kami sajikan kepada anda setiap minggu bermula 3 petang setiap hari Ahad. Dan kali ini kita nak bersama dengan satu lagi band yang akan kami perdengarkan kepada anda nyanyian mereka. Ada 7 buah lagu keseluruhannya, tapi anda kena ikuti sampai ke penghujung rancangan nanti. Pastinya Bas ke minggu ini dalam segmen 34 puncak prestasi. Okey, kita nak berkenalan dengan band kita. Tadi kita dah dengarkan lagu nyanyian pertama daripada mereka, iaitu lagu daripada Noah, Bintang di Syurga. Bermakna ada 6 lagi lagu yang akan mereka dendangkan. Tapi apapun, kita nak berkenalan dahulu dengan Soul in Us. Betul. Jom kita nak mulakan dengan vokalisnya dahulu. Namanya siapa? Asal mana?
2: Assalamualaikum. Nama saya N.
1: Sama.
2: Dan saya asal dari Labuan, Sabah.
1: Okey, orang Sabah. Yeah. Okey, di sebelahnya kita ada pemain gitarnya.
3: Ya, nama saya Jeb, asal dari Kampung Baru, Kuala Lumpur.
1: Orang Kuala Lumpur. Yeah. Dan Jeb juga merangkap sebagai ketua kumpulan, eh? Betul, eh?
3: Kadang-kadang.
1: Oh, ada perebutan kuasa ke di sini?
2: Ada.
3: Kadang jadi ketua tu tak ada kuasa.
1: Okey, tak ada kuasa. Aduh, ay. Okey, seterusnya kita ada pemain drum kita, iaitu Faris, eh?
4: Ya, yeah, Faris.
1: Faris. Faris asal mana, Faris?
4: Asal daripada Kelantan dan juga Negeri Sembilan dulu.
1: Oh. Mesti membesar di kedua negeri ini, eh?
4: Yeah.
1: Okay. Dan selain itu juga kita ada yang paling jauh daripada Indonesia. Saya dikabarkan pemain violinnya. Namanya siapa?
5: Hello, nama saya Syah Putra.
1: Syah Putra. Syah Putra ada nama gelaran yang lebih mungkin di Indonesia memang dipanggil Syah Putra atau bagaimana?
5: Tak, biasa dipanggil Putra Violinis.
1: Apa?
5: Putra Violinis.
1: Oh, jadi di sini?
5: Kalau sini dia orang panggil Syah Putra macam tu je lah.
1: Ya, kadang-kadang dia panggil Om.
5: Jangan.
1: Okey, selain itu juga kita ada pemain basis kita. Ian namanya, betul eh?
6: Assalamualaikum, saya Ian.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya asal Puchong.
1: Orang Puchong. Jadi nak tanyalah, semua ni hadir hari ni, semua laluan macam mana? Lancar ke? Sesak?
2: Sedikit sesak.
1: Okey, itu kelima orang anggota dalam kita punya band untuk hari ini, iaitu Soul in Us. Dan kalau tadi kita dah tahu berkenaan dengan nama mereka asal mana, kan, pasti kita nak tahu juga nama kumpulan ini. Macam mana tercetusnya nama Soul in Us ini? Siapa punya idea dan kenapa nama ini dipilih? Siapa yang nak menjawab?
2: Ketua kumpulan.
1: Kadang-kadang tu.
3: Itulah. Hari ini kita bagi N jawab.
1: Oh, N. Saya rasa macam suruh saya pula. Okey, N jawab, N.
2: Nak jawapan tipu-tipu ke nak jawapan betul-betul?
1: Boleh dia okey, kalau tipu-tipu apa jawapannya?
2: Tipu-tipu dia tu kita yalah sebab berlima kan, kita ada jiwa-jiwa di dalam ni. So itulah maksudnya Soul in Us, jiwa di dalam diri kami.
1: Itu jawapan yang lebih mudah lah.
2: Mudah lah.
1: Tapi kalau jawapan yang sebenar, faktanya?
2: Faktanya sebenarnya kami ambil nama band ni pun kami refer pada satu surah dalam Al-Quran. Surah Sad, ayat 72 lah.
1: Okay.
2: Jadi ayat 72 tu dibagi tahu telah Allah masukkan roh ke dalam diri kamu. Jadi itu yang maksudnya soul in us.
1: Itu ada dalam diri-dirilah. Yeah. Bukan saja kalian untuk band Soul in Us, malah kita semualah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Betul. Ada yang kadang-kadang dengarkan lagu jiwanya jadi tenang.
2: Kadang-kadang
1: lagu jiwa jadi memberontak. Dia tengok pada siapa nyanyilah.
2: Yeah.
1: Kalau ahli kumpulan ini, saya vocalist ni, dia yang mendengar tu jadi jiwa memberontak dengar. Okey. Kalau tadi berkenaan dengan nama ahli, cukup menarik sekali faktanya, kan, ada cerita di sebalik nama Soul in Us itu. Okey, kita nak tanya juga bagaimana kalian bertemu antara kalian. Kalian ini memang pada asalnya memang ditubuhkan 5 anggota ataupun ada pertambahan, ada kekurangan atau bagaimana?
3: Asalnya ditubuhkan memang bertiga.
1: Bertiga?
3: Bertiga, tapi drama asalnya bukan Paris lah. Sebab Faris busy masa tu. So kita ada kawan lain. Dan sampai sekarang pun masih ada lagi. Hari ni dia tak dapat datang, mungkin dia ada hal kot. So Faris dan Rama lagi satu sentiasa bertukar lah. Kalau ada event-event yang yang agak besar sikit, so kita akan panggil Wian dan panggil Putra.
1: Oh, okey. Maknanya untuk pemain drum saja yang akan ada orang kata pertukaran lah.
3: Pertukaran.
1: Tapi apa pun persembahan itu akan dilakukan secara berlima, betul eh? Lima ni adalah anggota yang selalunya lah untuk show.
3: Sebenarnya untuk hari ni kami berlima.
1: Oh, hari lain biasa
3: kami bertiga, kali event pun kami berempat. Hari ni memang
1: hari ni istimewa lah.
2: Hari ni istimewa. Istimewa untuk, ya, untuk Selangor FM kita memang bagi special sikit. Berlima.
1: Okey. Kalian semua full time? Atau ada yang part time saja?
2: Anggota asal Sarina yang tiga memang full time.
1: Full time?
2: Ya.
1: Okey. Yang lagi dua? On off?
5: Ada kerja lain.
1: Ada kerja lain. Okey. Iaitu Shah dan juga Yan.
6: Ya, saya.
1: Jadi mereka ni komitmennya bagaimana eh? Kalau yang part time dia ikut pada persembahan ataupun macam setiap hari ada juga waktu yang perlu diluangkan? Macam mungkin ialah kalau full time ni kita membayangkan sehari penuh kan. Kalau yang part time ni macam mana? Ada waktu-waktu tertentu sajalah.
6: Macam part saya time, dia ikut macam pasal kita orang ni memang dah lama kawan. So kadang ada spend time. Ada masa kita praktis jalan macam tu je lah.
3: Ya, yeah, betul.
6: Tapi kerja saya sebab so far ni kita bekerja kan. So biasa malam lah kita.
2: Malam baru boleh join.
1: Oh, malam lah. Syah pun sama lah.
5: Ya, yeah, kalau Bang Jep panggil, saya on.
1: Okay, lagu pertama telah anda dengarkan tadi seawal mulanya kita punya program. Pasti kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Sebab selepas ini, Soul in Us akan belanja kita dua buah lagu. Okay, tapi yang menarik salah satunya adalah lagu daripada mereka sendiri, betul eh?
2: Betul.
1: Lagu yang daripada kalian ni bila diciptakan?
2: Tanya kita kumpulan. Lagu dia, dia yang cipta. Lagu, dia yang cipta.
1: Komposer lirik daripada dia.
2: Lirik daripada saya dengan sepupu dia. Muzik, melodi semua memang 100% dia.
1: Okey. Iaitu lagu yang akan dinyanyikan itu adalah merupakan lagu yang ketiga nanti ya daripada Soul in Us, iaitu Engkau dan Aku. Ada cerita ke di sebalik lagu ini?
3: Oh, tak ada. Dia memang tak ada sebab saya dapat lirik tu. Lepas tu macam tu jelah.
1: Buat maknanya buat lagu dulu baru lirik ke lirik dulu?
2: Lirik siap dulu. Lirik
1: baru
2: siap dulu.
1: Dramanya. Alright. Okey, dan juga ada lagu daripada I Am Nita, Ilusi. Jadi kepada anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM sebab selepas ini Soul in Us akan belanja kita dua buah lagu. Okey, pasti dalam Basker minggu ini.
3: Yeah.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini. Okey, 3 buah lagu dah kita dengarkan daripada Sony Us. Tak sabar rasanya nak tunggu sampai ke 7-7 lagu akan kita dengarkan bersama mereka untuk hari ini. Kita dah tahu dah orang mana, ada yang asal daripada Indonesia, ada asal Puchong, ada yang asal Negeri Sembilan Kelantan. Kan, dua tetap juga kan. Okey, jadi kita nak tanya lagi bersama dengan Solini Us untuk hari ini. Kita nak tahulah kan, mereka semua ni dah berapa lama sebenarnya basking. Mungkin boleh dimulakan dengan kita punya apa ni, penyanyi kita.
2: Basking. Kalau atas nama Solini Us ni, baru lagi lah dalam tahun 2023 macam tu.
1: Okey, tapi kalau awak sendiri?
2: Saya sendiri individu sebenarnya daripada 2014 hari tu. Dulu 2014 saya dah basking. Tapi masa tu basking dengan set up band ukulele.
1: Oh, okey. Sebenarnya ini dah band yang keberapa?
2: Ini kalau personally band band kedua lah. Kalau band lain ada yang saya session juga. Tapi saya bukan penyanyi lah. Kalau dengan band lain tu, saya jadi keyboardist.
1: Maknanya ini adalah band pertama yang awak menjadi penyanyi dia?
2: Band kedua.
1: Okey.
2: 2014 tu saya menyanyi. Dan yang sekarang Sorinus pun saya menyanyi.
1: Okey. Yang lain bagaimana? Pengalaman mungkin kita nak bersama dengan kita punya pemain gitar kita. Boleh kongsikan pengalaman berapa lama dah sebenarnya?
3: Pengalaman saya sama dengan dia. Mana dia pergi, saya ikut. Senang.
1: Oh, begitu eh? Senang ya konsepnya. Kan, nak tahu saya berapa lama, tanya sebelah. Oh, begitu. Okey, macam yang lain, yang bermain violin ni bagaimana, Syah?
4: Kalau saya cuma live TikTok aja.
1: Oh, TikTok. Kamu pastinya keren kan di TikTok?
4: Boleh lah.
1: Ya, ya, nanti ujung nanti kita beritahu TikToknya apa ya. Okay. Kalau di Indonesia sekarang saya banyak tengok yang dia buat tarian wadidat. Apa? Wadidaw. Nanti saya ingat saya pun nak buat juga. Boleh dapat gift. Okey, yang lain, pemain drum kita. Berapa lama dah awak bermain drum?
5: Saya bermain drum daripada sekolah rendah. Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah. Sekarang? Kalau nak diikutkan, berbelas tahun lah kiranya kan? Ke baru baru je ambil SPM? Sebab kalau tengok macam 17 bukan eh? Okay, seterusnya kita ada pemain basis kita. Berapa lama dah main basis ni?
6: Yalah, saya masa sekolah jugalah. Tapi on off lah. Dah lama baru...
1: Baru join band lah. Sebelum ni main sekadar suka-suka saja.
6: Suka-suka.
1: Okey. Dan kepada anda juga kan, yelah, mereka ni kalau anda nak lihat, anda boleh lihat melalui Facebook Selangor FM, Selangor FM 100.9. Semua pemalu ke orangnya? Macam malu.

0: kita panggil sebagai ada apa dengan lima. Okey, di mana untuk ada apa dengan 5 ni, kan, kenapa mesti 5? Padahal kita boleh minta 50. 50 insya-Allah kalau program ni sehari kita buat yang 50, tapi sebab dia cuma sejam, kita buat 5 je. Okey, okay. Jadi kita ada soalan kepada Solinas. Soalan yang perlu dijawab dengan segera. Okey, siapa-siapa boleh bagi jawapan. Okey. Kita nak tanya berkenaan dengan 5 tempat percutian idaman. Jadi sebab korang ada 5 orang kesemuanya, salah seorang beri satu jawapan lah, boleh?
1: Boleh.
0: Sebab saya nak tahu kat mana agak nak pergi, kan. Kadang ingatkan macam nak pergi jauh sangat, padahal dekat je, nak pergi belakang rumah. Okey, kita mulakan dengan kita punya vokalis kita.
2: Idaman.
0: Tempat idaman, kat mana rasa nak pergi?
2: Kalau saya nak pergi, saya nak pergi Mekah lagi sekali.
0: Okey. Maknanya dah pernah pergi sekali?
2: Dah.
0: Nak pergi kali kedua lah.
2: Ya.
0: Okey, yang seterusnya?
3: Saya tak boleh buat apa, saya kena ikut dia.
0: Okey, tempat lah. Awak tak ada ke tempat yang awak nak pergi yang awak rasa tak nak bawa dia?
2: Tak ada.
0: Tak ada? Awak yang jawab?
2: Okey, tak ada pilihan. Tak ada pilihan.
0: Tak ada, kan?
3: Tapi kalau tanya saya, saya nak saya nak ke Kerala.
0: Ke apa?
3: Kerala.
2: India, South India. Apa, oh, okay, India Selatan.
0: Faham. Okey, macam Syah, Syah nak pergi mana, Syah?
4: Nak pergi Danau Toba aje.
0: Danau Toba. Awak jenis yang tak minta lebih, eh, orang kata?
4: Tak.
0: Faham. Okey, Yan, Yan nak pergi mana, Yan?
5: Saya tak tahu nak cakap.
0: Awak, Yan. Awak ni mesti macam senang je nak buat awak gembira, kan? Sebab macam awak tak ada permintaan dalam kehidupan awak.
5: Saya ingat nak pergi Sabah kot.
0: Sabah? Kot? Sebab perlu bagi jawapan, kan? Kalau tak, entahlah. Tak fikir nak pergi mana, kan? Okey. Pemain drum kita. Nak pergi mana? Kelantan?
6: Macam saya, sama macam Ian juga. Saya tak pernah pergi belah-belah Sarawak, Sabah sana.
0: Okey.
6: Saya macam idaman juga nak pergi sana. Apa? Kat Sabah tu ada macam apa? Macam tempat macam New Zealand tu. Benda nama dia tak ingat lah.
2: Kundasang.
0: Nak pergi situ lah. Mana Ian dah ada teman lah.
6: Boleh.
0: Saya baru nak temankan Ian tadi. Tak apalah, awak je lah teman dia. Boleh, eh? Okey, selepas ini kita akan dengarkan lagu yang keempat yang akan didendangkan oleh Soul In Us, iaitu lagu daripada penyanyi L King. Betul, eh?
2: Betul.
0: Lagu
2: XNO.
0: XNO. Ni cerita pasal bekal kekasih ke ni?
2: Ya.
0: Ini saya tak korek lagi, kan? Bekal kekasih. Okey, jadi kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM, sebab selepas ini kita akan dengarkan lagu yang seterusnya yang akan didendangkan oleh Soul Il... tengok. Tersyasyur kita, Wak.
2: Soul In Us.
0: Pada asal tu ingatkan Soul In Us. Rupanya tidak, eh. Soul In Us. Terus kekal dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
7: Yeah. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena. Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Paskah minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Selangor FM, pilihan tepat pastinya Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Orang Selangor rugi rasanya kalau tak ikuti Basker minggu ini, sebab saban minggu kami bawakan khas untuk anda basker-basker yang terhebat yang ada, bukan kata di Selangor, malah di seantero Malaysia. Kita bawakan khas untuk anda. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan lagu yang keempat yang didendangkan oleh mereka, okey, sebuah lagu antarabangsa, XNO. Okey, pastinya selepas ini kita ada lagi satu cabaran untuk mereka, bersama dengan Solinus untuk hari ini, ataupun Soul in Us. Sebab dia kata ada juga waktu-waktu mereka dipanggil sebagai Solinus,
2: betul.
1: Lebih mudah katanya.
2: Ya, betul.
1: Mereka rapatkan je. Itu yang jadi Solinus tu. Okey, jadi untuk selepas ini kita ada kena tak kena. Di mana untuk kena tak kena ni, kalian perlu dengarkan muzik yang akan dimainkan oleh penerbit kita. Okay? Okay. Lepas tu tangkap lagu apa. Selepas itu kalian kena nyanyi lagu itu. Kiranya lagu ini bukan lagu yang kalian plan lah. Boleh?
2: Okay. Boleh.
1: Jadi jom kita dengarkan audio dahulu yang akan diperdengarkan. Okay. Adakah kalian boleh nyanyi lagu ni? Mungkin tak pernah nyanyi, atau mungkin dah jadi lagu biasa, makanan orang kata. Okay, jom kita dengarkan dahulu.
0: Kena tak kena.

0: Okey, pernah dengar tak lagu ni?
1: Pernah.
0: Pernah dengar? Pernah nyanyikan?
1: Sekali kot.
0: Macam kalian sendiri kalau buat persembahan kan, terutama kepada Anne sendiri lah selaku vokalis kan, apa lagu yang menjadi genre lagu utama yang biasa dinyanyikan oleh Anne?
1: Biasanya saya tengok situasi. Kalau kita punya crowds tu, tak kisahlah event ke apa, kalau banyak yang middle age macam bayi mak-mak semua tu, kita akan bawa lagu lama-lama untuk nostalgia dorang semua. Tapi kalau yang bayi-bayi kita orang ni, of course lah lagu baru. Macam tadi kami zaman-zaman main lagu zaman-zaman kita orang lah.
0: Lebih-lebih ni lah. Orang kata mungkin lebih generasi yang lebih ni lah,
1: Gen Z sangat. Tapi
2: zaman kita orang pun lama kat tu.
0: Okay, dah dapat eh lagu tadi, dah dapat tangkap. Itu lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Boleh eh? Sebab tadi Anne pun ada kata dah pernah nyanyi sekali eh?
1: Sekali Anne je.
0: Okay. Jadi kenalah sekali, orang kata ini kali kedua lah Anne akan nyanyikan eksklusif di Sarang FM.
1: Kami
0: okay, dalam cabaran kena tak kena. Jadi jom selepas ini kita dengarkan nyanyian daripada Soul In Us dengan lagu mereka yang seterusnya, lagu kelima saya kira.
1: Betul.
0: Okay, untuk cabaran kena tak kena. Kita nak tengok kena ke tak kena eh suara. Apa pun terus kekal dengarkan Selangor FM. Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Kena tak kena.

0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini bersama dengan Soul in Us yang kami bawakan khas untuk anda. Cabaran kena tak kena, memang kena. Mereka nyanyi memang padu, okay. Tapi kita ada lagi lagu yang perlu mereka dendangkan, sebab selepas ini ada nyanyian lagu medley. Tapi sebelum itu, pastinya kita nak sambung lagi lah berkenalan dengan mereka yang saya kira pemalu-pemalu semuanya. Semua pemalu. Aduh, ay. Okay, kita nak tanyalah, hai, mereka sekarang ini aktif semula, sebab ada waktu yang kalian berehat ke macam mana?
2: Berehat macam mana? Oh, dari
1: sepanjang perjalanan
2: ni lah. Ya, memang macam saya
1: sendiri. Ada waktu on off macam tu jugalah. Berapa lama masa tu berehat?
3: Paling lama dia rehat 2 bulan lah.
1: Dua bulan lah?
3: Tekak dia rosak.
1: Okay. Maksudnya betul. Memang out terus lah untuk menyanyi. Memang tak boleh lah.
2: Out lah. Memang Ramli Sarip terus lah suara.
1: Sony Nels ni, selain daripada N, ahli lain boleh menyanyi ke?
2: Semua boleh nyanyi. Cuma bila nak perform depan orang tu sambil nak main tu, mostly semua macam you tak selesa. Diorang tak boleh nak fokus. Jadi
3: terserah kat dia je lah.
2: Jadi diorang serahkan 100% kat saya untuk rampas semua.
1: And saya nak tanya, kalau dalam satu persembahan basking kan, apabila kalian keluar basking kan, berapa lagu yang sebenarnya akan kalian dendangkan? Dia bergantung pada jangka masa waktu persembahan.
2: Betul.
1: Ataupun dia bergantung pada permintaan atau bagaimana?
2: Tengok pada waktu. Biasanya tengok kalau kata kami basking tengah hari, waktu lunch hour, kita tahu 2 jam kan, 12 sampai 2. So dalam 2 jam tu kami akan bawa biasanya 2 set list lagu lah. Lebih kurang dalam 16 ke 20 lagu macam tu. Non-stop.
1: Maknanya kurang lebih 8 ke 10 lagu untuk tempoh 1 jam.
2: Mm-mm, 1 jam.
1: Untuk tempoh 1 jam. Okey. Dan dia bergantung juga pada crowd itu bagaimana.
2: Permintaan
1: lagu macam mana. Kalau kanak-kanak, keluarlah lagu kanak-kanak.
2: Keluar. Ada je minta Baby Shark ada. Minta lagu apa tu, Ayah Cik Siti tu pun ada.
1: Macam-macam lah. Kadang-kadang lagu bukan tu juga, pada permintaan juga.
2: Ya, betul.
1: Okey. Selalu di mana kalian buat persembahan?
2: Sekitar
1: tempat yang paling kerap. Kalau paling orang kerap dengar ni, dia kata kita nak tengok lah Sony Nels ni buat persembahan secara orang kata depan-depan kan. So kat mana mereka boleh bertemu dengan kalian yang biasanya?
2: Tempat biasa. Banyak juga sebenarnya, sebab kami basking hari-hari. Jadi ada dekat The Spine at PJ kita community. Ada dekat restoran seafood dekat Kuala Mancing section 24. Lepas tu kami ada dekat Rosha Mall, Jalan Kebun.
1: Jadi ini lokasi-lokasinya. Waktu biasa pukul berapa?
2: Yang tu semua malam lah. Kalau kecuali Spine PJ je tengah hari.
3: Spine tengah hari.
2: Itu waktu lunch hour.
1: Maknanya setiap hari jadual itu berbeza-beza.
2: Berbeza tempat dan masa.
1: Ada ke mungkin lokasi-lokasi yang menjadi favourite?
2: Ada. Mestilah ada.
1: Daripada segi menjadi kegemaran kerana lokasi itu ataupun mungkin crowd di situ?
3: Selalunya sebab crowd lah.
1: Happening katanya.
2: Kalau crowd tak happening, kita orang pun tak happy nak.
1: Kita kerja kan, kita perlu rasa seronok untuk bekerja. Sama jugalah mungkin kalian basking pun perlu rasa seronok dengan crowd dan sebagainya.
2: Betul.
1: Tapi kalian sendiri, saya nak tahulah, bila sebut pasal ahli kumpulan kan, kadang-kadang ialah ada berlaku mungkin ada pernah berlaku pertelingkahan ke?
2: Selalu lah.
1: Semuanya aman damai je.
2: Tak ada.
3: Selalu.
2: Almost hari-hari.
1: Mungkin
2: saya dengan Jeb lah.
1: Jadi tenang. Rasanya macam kalian ni terlalu tenang rasanya.
2: Sekarang je.
3: Dengan Faris ni saya kenal lama dah, daripada 99 lagi.
1: Tak ada.
3: Gaduh tu selalu.
2: Gaduh tu selalu.
1: Tapi gaduh yang tak simpan hati lah, lepas je lah.
2: Tak ada.
1: Macam tu je lah.
3: Macam tak ada apa lah. Gaduh tu macam tak ada apa lah.
1: Macam tu je lah.
3: Macam tu je lah.
2: Kami satu college sebenarnya.
1: Oh, kalian satu college?
2: Haa, kami tiga satu college.
1: Jurusan apa ya, kalau boleh saya tahu?
2: Komputer
1: yang berbeza atau sama?
2: Sama, komputer sains.
1: Komputer sains, semua sama komputer sains?
2: Haa. Yeah.
1: Okey.
2: Tapi ending jadi basker. Okey.
1: Sama lah saya, saya belajar kedoktoran. Jadi tipu. Okey, selepas ini anda akan dengarkan lagu medley yang akan disampaikan oleh Soul in Us, iaitu lagu daripada Shilong Seven.
2: Betul.
1: Lompat lebih tinggi. Juga ada lagu Aku, Dia dan Kamu. Jadi jom kita dengarkan selepas ini lagu medley yang akan dipersembahkan oleh Soul in Us. Pastinya hanya dalam Basker minggu ini, Radio No. 1 Orang Selangor. Kekal, okey? Sampai penghujung nanti.
0: Gabungan lagu medley.

0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Soul in Us bersama dengan anda pasti dalam Basker minggu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal dengarkan kami dan pastinya telah dengarkan lagu-lagu yang telah didendangkan oleh Soul in Us. Okey, kita dah menghampiri penghujung rancangan dan pastinya juga untuk anda yang suka dengan rancangan Basker minggu ini, anda kena ikuti pada minggu hadapan. Okey, setiap minggu kami bawakan khas untuk anda setiap hari Ahad jam 3 petang. Okey, jom untuk yang terakhirlah. Pastinya tak lengkap rasanya segmen ini kalau kita tak tanyakan kalian berkenaan dengan harapan. Pastinya kalian ada harapan yang berbeza-beza kan? Mungkin kita punya gitaris sama ke? Sebab dia kata ikut orang sebelah je kan. Okey, kita mulakan dengan vocalist kita Anne.
2: Harapan. Okey, of course lah, sebab kita dah set up band ni, Soul in Us ni, of course lah kita bukan sebenarnya setakat nak basking harian tu je. Sebenarnya kalau boleh, kalau ada peluang, kami sebenarnya nak pergi ke mainstream. Cuba nak macam kot-kot lah ada peluang nak jadi artis ke. Bukanlah nak jadi artis sangat, tapi perform. Ada konsert ke apa ke. Sebab kami kan dah ada lagu, a few lagu sendiri sebenarnya.
1: Berapa jumlah lagu yang kalian dah ada dah?
2: Yang ada setakat ini 3 lagu biasa dengan 1 lagu raya.
1: Okey. Okey, dah ada 4 buah lagu.
2: Dah ada 4 buah lagu lah.
1: Okey.
2: Jadi ada lagi yang belum lagi fully melodi apa semua tu, ada lagi dalam 2-3 lagu lagi lah.
1: Okey. Jadi itu perancangan.
2: Jadi lah, kalau perancangan boleh, lah.
1: Kata underground saja.
2: Ya.
1: Nak tanya jugalah, kalian persembahan kan, apabila buat persembahan di satu-satu lokasi, ada juga buat live ke atau macam mana?
2: Ada.
1: Ada juga.
2: Okay. Memang ada buat live. Jadi kalau biasanya waktu basking, kita akan on live lah, TikTok Soul in Us. So sambil-sambil live tu, kalau ada yang request lagu time tu, kita tengok lagu dia, kalau macam okey, kita bawa lah. And then kita minta je, takkan request kosong kan, ulur-ulur sikit. Dua tiga bunga ros ke,
1: benda boleh hantar gift. Benda boleh hantar gift. Mesti pernah dapat kita api.
2: Ada, kita pergi ada.
1: Okay. Itu berkenaan dengan inilah Soul in Us di media sosial. Kalau nak cari namanya?
2: Ejaan Soul in Us dalam satu perkataan saja. S-O-U-L-I-N-U-S. Satu perkataan terus.
1: Okay, kalau dengar daripada perkataan itu, itu yang menjadi Soul in Us tu. Tapi sebenarnya Soul
2: in Us.
1: Okay. Dan pastinya yang terakhir, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih buat Soul in Us kerana memeriahkan program Basker minggu ini.
2: Terima kasih kerana jemput kami. Dapat
1: dan
2: kami
1: yang terakhir
2: peluang.
1: Nanti akan dendangkan lagu nyanyian daripada Salamiah Hassan. Lagu yang berjudul Gelombang. Biasanya lagu ini?
2: Biasa. Ini memang favourite song.
1: Ini
2: kami
1: memang
2: sebenarnya.
1: Kata killer song juga.
2: Killer song, ya.
1: Killer song. Antara lagu yang menjadi permintaan jugalah.
2: Betul.
3: Nyanyi je nangis.
1: Saya nak tengoklah. Lepas ni kalau menyanyi, mampu tak air mata saya menitis? Itu dia punya benchmark dia tu kan. Okay. Apapun, terima kasih bagi pihak penerbit juga, Syahidah Salim. Kita kembali minggu hadapan dalam Basker minggu ini. Kita akan bawakan kepada anda band yang lain dengan nyanyian yang lain, lagu yang lain. Tapi untuk hari ini, kita nak tutup persembahan dengan Soul in Us dengan lagu killer saya kira daripada mereka.
2: Betul.
1: Lagu yang dipopularkan oleh Salamiah Hassan, Gelombang. Terus kekal bersama dengan Selangor FM, pastinya radio nombor 1 orang Selangor, Basker minggu ini.
3: Yeah.

0: TV 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, kontijen Selangor siap sedia hadapi SUKMA 2026. Tiada gangguan air berskala besar direkodkan tahun lalu. Bersama-sama saya Zana Riazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kontijen Selangor kini bersedia sepenuhnya untuk menghadapi cabaran

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pilihan Hujung Minggu.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Selamat petang cakap untuk anda. Apa khabar Ibu Husin yang berada di Kuala Lumpur? Siap bang ya? Okey, juga ada Cik Muhammad Kamarul Zani. Tak terlain juga Zain berada di Sementara melaporkan diri. Ada peminat lagu-lagu rock ni. Jangan lupa ya. Minggu depan, 1/8. Mandakan kejap lagi nak dengarkan lagu Wings. Jadi yang terkini, kalau anda peminat Wings, Ekspedisi dan juga Search, boleh datang ke konsert Tiga Veto yang akan berlangsung 1/8 di Sabtu minggu depan lah kan. Dan juga sesama itu juga nak dengarkan lagu Biru Mata Hitamku. Okey, semoga terhibur. Peranda minta lagu ni tadi, apa khabar Cik Amy kita, juga Sis Liza Ahmad yang berada di Sungkai. Ya, waalaikumsalam. Yang menyapa Kamarul Bahrain, Abang Jamal yang kalor kita juga, Cik Zaiham Reza, juga yang menantikan lagu kegemarannya Nur Hidayah binti Hussein. So, sambil baru balik dari Fiesta Run 5km rakan muda dekat Kunci Air Buang Tanjung Karang ni. So, rajin. Oh, ni mesti tengah rehatkan kaki. Oh, lagu-lagu lagi tak ni? Jom kita dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita dalam Pilihan Hujung Minggu. Untuk anda juga, walaupun mungkin tengah cari rezeki ke, kan? Selamat jugalah bersantai hujung-hujung minggu ni, kan?

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Cream.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air. Itu berkenaan dengan Hari Pencegahan Lemas Sedunia, ya. Okey, sebab menurut kepada WHO, UNICEF, kalau nak tahu ya, antara yang tertinggi di dunia, contohnya di Bangladesh, setiap tahun lebih 14,000 kanak-kanak yang terkorban akibat lemas. Jadi itulah, pada anda yang sama geng dengan saya, tak pandai berenang, jomlah kita belajar berenang, ya. Sebab kawan saya, ya, usia dia 27 tahun, tiba-tiba dia pandai berenang. Bila aku pandai berenang? Lepas dia kata, aku tak tahu, aku kena baling-baling je dengan yang tukang ajar dia berenang tu sebab dah dewasa. Yang lain

Semua dia kata budak-budak aje yang masuk kelas renang tu, tiba-tiba dia seorang wanita dewasa. Tapi alhamdulillah berkat ketekunan setahun dah pandai dah dia berenang. Jadi maknanya tak mustahil lah kan. Okey, apa pun, nanti kejap lagi kita nak sambung lagi kita punya pilihan hujung minggu. Kejap lagi menanti lagu telah diminta oleh Nordiana kita. Jadi menanti hari ni InsyaAllah bulan 10 nanti meletup ni ha. Saya duk mikir meletup apa bulan ni. Rupanya ialah nak bersalin, nak sulung. Semoga dia memudahkan ya Puan Yana kita. Dan juga katanya dia minta lagu Mengalah Bukan Kalah. Lain pula lagu Tunis. Okey, kejap kita dengarkan daripada Rosita Rohaizat. Ada sedikit perkembangan kepada anda. Korang nak, nak tengok lah ya Rosita Rohaizat dan juga pelakon-pelakon lain dalam teater yang bertajuk Tok Bidan Somah. Mereka datang ke Matik Mini Auditorium Ampang malam ini. Okey, ada lakonan yang bertajuk Tok Bidan Somah. Okeylah, jom nak dengar lagu ini, Mengalah Bukan Kalah.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum wassalam. Selamat meninggalkan Selangor FM. Dan okay, Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang baru je masuk sebentar tadi. Dan untuk anda, selamat juga ya mendengarkan 100.9 ketika ini dalam pilihan hujung minggu 2 petang hingga pukul 5 petang. Jadi ada sahabat kita nak dengarkan lagu Semakin Rindu Semakin Sayang. Okey, itu adalah lagu kegemaran Nur Hidayah binti Hussein. Penatlah tadi pergi jogging katanya. Tapi tak apalah, untuk tidak menghampakan anda, boleh je nanti kita dengarkan lagu yang telah diminta oleh geng kita lepas pukul 5 nanti. Tahu, kita belanjalah sis yang tengah sibuk buat grab tu. Nak dengarkan lagu Rosalinda Ayam More. Maklumlah tadi dah dengarkan Rosalinda agaknya. Nama sama pula kan. Boleh-boleh, kita dengar lepas berita, okey?

0: Itu lah adalah Gerus Salinda. Jadi sahabat kita ya, yang tengah buat Grab tu, sis Izan kita semua kata hibur juga. Katanya ini saya pun tengah buat Grab juga. Kata Zain berada di Sementer juga, ada Mak Ngai berada di Subang. Tapi sekarang ni katanya dah sampai Syak Alam kot. Dah seketika ya. Jom kita nak ke segmen.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, 5.15 petang. Nak tanya sikit, adakah anda kaki jamming? Siapa-siapa-siapa, bukanlah artis sangat pun, tapi suka nak jamming. Ni toke studio kita ada Cik Amy. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa nama studio Cik Jamie? Apa tu, apa nama studio tu? Amy jamming
2: Sigma, Sigma Sound Studio.
0: Sigma Sound Studio. Kau lah guna nama sendiri.
2: Tak ada kira lama dah. Dah 22 tahun dah.
0: Wow, 22 tahun jangan main. Jadi apa lagi kepada kaki-kaki jamming, jomlah. Okay, boleh cerita share sikit tak berapa harga kalau nak jamming kat studio Cik Amy sendiri?
2: Kita tengah promosi sekarang ni.
0: Walaupun dah 22 tahun masih promosi bagus eh.
2: Sebab kita baru alih daripada tingkat bawah ni atas. Kita lagi besar dan selesa.
0: Kan, sebab ni cerita sejaming. Okey je kan, atas ke bawah ke, tapi lagi besar katanya ya.
2: Lagi besar, siap sofa, semua komplit, siap selesa lah.
0: Wow, berapa harga dia? RM40?
2: RM40 satu jam. Tapi kita buat promo 3 jam 100.
0: 3 jam RM100. Okey. Selain daripada jamming, juga difahamkan kepada sesiapa pun, kalau nak buat recording pun ada juga
2: Boleh, jadi semua boleh.
0: Boleh.
2: Music class boleh.
0: Music class?
2: Kelas muzik.
0: Okey, apa antara yang instruments yang ditawarkan itu untuk ajaran Cik Amy tu?
2: Sini kita gitar, drum, bass, ukulele, keyboard dan juga vokal.
0: Oh, banyak juga
2: Banyak sebab kita ada guru-guru yang bertauliah untuk mengajar
0: Bukanlah Cik Amy seorang. Ramailah.
2: Saya fokus pada gitar sama drum saja.
0: Gitar dengan drum. Okey, kalau untuk bass, ukulele tadi cakap tadi tu, harga dia berapa pula?
2: Harga sama je semua. Semua sama harga.
0: Iaitu?
2: RM100 seminggu sekali. Sekali tu setengah jam.
0: RM100 untuk sebulan seminggu sekali ya?
2: Sekali tu setengah jam je.
0: Setengah jam. Yelah, kadang fokus orang tu, kalau betul-betul setengah jam pun boleh penat juga kan.
2: Dia benda ni kena practice lah. Nah, kita tak nak bagi banyak pun kan. Dia tak practice pun tak guna juga.
0: Faham. Itulah dia yang ditawarkan di Legacy Sigma ni ya. Untuk gitar.
2: Kita pun ada kolaborasi juga dengan kita mengajar ke sekolah. Kita pergi sekolah lah. Sekolah, banyakkan sekolah rendah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Dan juga kolej komuniti. Yang itu kita ajar ukulele.
0: Ukulele. Maknanya kalau mana-mana tempat semenanjung ni contoh nak pakai untuk khusus ke. Kan kadang-kadang ada short course untuk ajar basic ke. Pun boleh juga.
2: Sebelas kali dia biasa dia buat. Sebelas kali 2 jam je. Dia kumpulkan semua daripada sekolah-sekolah sekitar ni. Dia letak kat kolej komuniti tu.
0: Faham. Kalau ada yang... Tadi kata ada kelas vokal juga
2: Ada, kita dulu pun kita pun belajar pun dengan orang profesional juga, dengan Cikgu Syafi. Jadi kita ambil ilmu tu.
0: Okey, faham. Jadi kalau sesiapa nak tertinjau, nak cuci mata, tengok di media sosial, apa nak cari tu?
2: Kena cari Legacy Sigma.
0: Legacy Sigma Macam mana berdapat nama Sigma tu?
2: Sigma ni akronim daripada Satu Impian Genggaman Menuju Azam. S-I-G-M-A.
0: Wow, Satu Impian Genggaman Menuju Azam. Yeah. Wow. Sangat berwawasan bunyi dia. Comel je.
2: Lagu pun ada. Lagu tu tadi.
0: Ya ke? Sempat. Yelah, toke. Mestilah kena ada lagu sendiri
2: Ya, betul.
0: Okey, ada rezeki nanti saya cari apa tajuk lagunya tu.
2: Lagu tu belum kita tak rekod lagi.
0: Ya ke?
2: Kita dah pendam lama.
0: Sabar je lah. Sangat nak rekod lagi.
2: Tapi kalau kalau datang studio, kita ada tampal coding dia, lirik dia semua dekat.
0: Wow. Buat lagu sendiri yang mau main eh. Okay, okay. Apa pun, all the best untuk legasi Sigma eh.
2: Sigma Sound Studio. Kalau cek Sigma Sound Studio, mesti orang tahu kan.
0: Sigma Sound Studio eh. Alright. Terima kasih. Sudah berkongsi. Semoga berjaya bisnesnya ya.
2: Amin.
0: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Itulah dia Amy Toki Sigma Studio kepada anda juga dengan perniagaan anda. Semoga berjaya.

Kembali lagi bersama dengan saya Anis. Okey, mana makanan dah hari ni di hujung minggu. Sampai kat mana dah tu? Okey, dalam jalanan tu semoga anda enjoy selalu okay dengan dengarkan lagu-lagu di Selangor FM. Ada Gleman Rawang, betul tak saya sebut? Nama awak ni G-L-E-M-A-N. Gleman ke Gleman? Okey, tak apalah. Pergi Cik Abel lah ya. Katanya baru balik dari Air Keruh ke Rawang menghadiri majlis Wali Mata Urus K4 pengantin. Wah, di Kampung Gangsa Muhammad Saufi Burhan dan juga Nur Syahira Osman. Lepas tu pasangan kedua Muhammad Sadiq Burhan dan juga Nur Atika Hashim. Semoga kekal bahagia kejana. Amin Rabbal Alamin. Jadi kepada Cik Gleman kita dan juga keluarga tersayang, okay, salamlah rumah ya. Okay, senanglah dapat bersama ya hujung minggu ni. Ha, gantung periuk biar kahwin kan. Juga ada yang gantung periuk tapi pergi makan cendol kat kedai di Jalan Kebun. Oh, Cik Zain berada di Sementer tu. Dan juga ada kawan kita berada dekat Bangi tu. Ha, dia yang tengah buat taxi, dia tengah buat Maxim ke Grab ke kan. Ha, kalau anda gunakan apps lain, meh share dekat saya meh. Macam Mak Ngah kita ni katanya berada dekat Bangi ni, tengah buat Grab. Alright, sis Zaini pun ada. Baru buka radio ni. Wah, ni siapa tang ni? Yelah, babak kan.

Kak Zaini kan? Juga ada Sis Izan kita. Sampai mana dah tahu ah? Tak ketinggalan juga ada Pak Rashid yang berada di Nilai. Ya, Pak Rashid, salam kenal. Semoga terhibur lah tadi ya dengan lagu Selendang Biru tu, ha? Rohayu Majid. Dan baru saja berlalu tadi lagu bertajuk Die With A Smile. Mati dengan senyuman. Oh, seram tajuk dia, ya. Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Sekarang ini juga dengarkan lagu Led Zeppelin featuring Fazal Tahir, Orang Kampung. Khas untuk anda yang mungkin merewang juga hari ini, kan? Penat tak?

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
0: RTM terbaik.
5: Terima kasih untuk anda tahu yang sebelum ini sokong dengarkan macam-macam program bola ya, yang ada di RTM TV dan juga di radio. Selain FM mengucapkan terima kasih juga kepada anda tahu. Saya lah secara pribadinya juga thank you untuk anda yang sebelum ini singgah ke live and tap kan. Thank you. Sangat-sangat saya hargai ya. Okay, baiklah, kalau semalam kemarin anda dengar di Melaka ada banjir kan. Jadi sekarang ini pun cuaca hujan lembat hingga pukul 6 petang tu diramalkan juga ya oleh Met Malaysia dekat mana. Okey, di Sabah Sarawak juga untuk anda yang berada mendengarkan ketika ini ya, RTM Klik di mana, di Langkawi juga, di Perak bahagian tengah, Batang Padang juga, di Mualim, di Kintar. Selain daripada itu juga, selain daripada di Langkawi juga di Kemaman, okey, di Kuala Krai, Pasir Putih, Macang dan beberapa tempat lain jugalah, antaranya di Cameron Highland, di Negeri Pahang ya, Negeri Sembilan pun sama juga. Jadi ke mana jual lokasi anda tu, kalau mungkin lah ada nak merayau malam ni ke kan, tengok dululah Met Malaysia tempat tersebut. Okey, paling-paling tidak pun mungkin dia tengok juga kat TikTok, taip je tempat yang nak pergi tu, punya kaji cuaca hari ni macam mana kan. Jadi tak adalah mana lah tahu kata bengkalai pula program yang anda ingin programkan dengan keluarga anda mungkin eh. Dan apa-apa kepada anda, nanti kejap lagi Abang Long akan temankan anda. Yang pastinya semoga cuaca hati anda dalam keadaan yang elok-elok je kan. Nanti Zain semalam pergi kat Lumut dengan Pangkor ni, oh ya ke, alhamdulillah selamatlah ya. Balik bercuti tu saya seronok kan. Juga ada Abang Zul yang berada di PJ, katanya suka tadi dengan lagu Ekspedisi. Itu lagu yang diminati juga oleh Zain berada di Sementer. Geng lah tu Abang Zul PJ dengan Zadi Sementer. Dua-dua peminat fanatik Ekspedisi. Ekspedisi pun minat juga kat you all. Kita Umi berada di Ampang, thank you juga penyapa. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM,

Okey, tahniah dan juga terima kasih untuk anda semua yang dah pun mula mengibarkan bendera Jalur Gemilang sebenarnya dengan bulan ataupun sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Sang FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Terima kasih ya. Terus setia dengarkan Sang FM. Moga terhibur dengan sajian yang kami bawakan kepada anda setiap hari 18 bersiaran. Untuk hari ini, bagi biasa, kita temankan anda dengan 3 orang penyampai. Bermula dengan Ad Selamat, ikuti dengan Anis. Dan sekarang tiba masa dan ketikanya. Okay, untuk 6 jam yang seterusnya, anda bertemankan suara ini Haziman Haji Osman. Kembali lagi temankan anda, pastinya mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, walaupun dah baru seorang dalam konti, tapi bila anda ya menjadi pendengar setia sampai pukul 12:30 malam nanti, maknanya belum bukan saja seorang, malah berdua, bertiga, berempat dan ramai-ramai lah ya temankan anda semua. Okey. Terima kasih Kak Fadilah dari Pandan. Ceritanya akak dari tahun lepas belum tak buka-buka bendera, masih lagi berkibar di blok akak. Kat pintu rumah pun sama juga, masih lagi cantik, warna pun masih lagi kekal. Maknanya akak beli bendera yang mahal lah ni eh. Kadang-kadang ada yang beli RM3-4 sekejap ya, luntur kalanya. Okay, terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir juga menemani Liza Ahmad yang berada di Sungai Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu dan juga selamat bersiaran. Okay, 612. Semoga urusan berjalan lancar dan juga dipermudahkan. Terima kasih banyak juga untuk Wayus hadir. Arik dolan-dolan. Eh. Terima kasih lah ya sahabat-sahabat kita yang menantikan soalan teka-teki. Okey, walaupun nak bagi soalan teka-teki hari ini, Marusia Sahutak, anda dengarkan betul-betul soalan untuk hari ini. Banyak-banyak huruf, okey, banyak-banyak huruf. Huruf apa yang membosankan? Cuba fikir, banyak-banyak huruf. Huruf apa yang membosankan? Hantarkan jawapan anda ke 0193304425. Kita nak tengok siapa yang berjaya memberikan jawapan yang betul dan juga yang tepat untuk asal tak di Selangor FM. Terus dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, lagu ni baru belanja untuk sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan balik dari Thailand, balik daripada Hanyai, balik daripada Bangkok. Selamat kembali ke Negeri Selangor dari San. Okey, dah pun 6.24 minit petang. Kejap lagi 6.30 minit petang. InsyaAllah sama-sama kita akan ikuti rancangan Mawadah. Tapi sebelum tu, antara jawapan yang baru terima daripada rakan-rakan kita, semuanya tepat eh. Pandai tak? Terima kasih juga untuk Pak Rashid kita yang sedang mendengarkan Serangan FM dari Negeri Sembilan, dari Nilai eh. Terima kasih, selamat mengundi nanti Pak Rashid. Kata Kak Farilah, bila dengar lagu Negeri Sembilan tadi kan, Gadis Jolobu, akak suku Simalang. Simalangan ya, Simalangan. Akak sepadan tampin, omak pula simpang ompek eh. Abah Jolobu, rumah Kak Naneng. Oh, itu dia. Okey, tahniah untuk Cik Ramlan berjaya memberikan jawapan yang tepat. Juga Cikgu Sharifah Nolia, sambil kata orang bagi kucing-kucing gelandangan makan petang ni, sempat juga dia bagi jawapan eh. Terima kasih juga untuk Abang Wan kita, sahabat kita dari Kajang, juga berjaya berikan jawapan yang tepat. Macam tu juga daripada sahabat kita Liza Ahmad yang berada di Sungai Perak. Jawapan yang tepat anda berikan, apa jawapannya? Jawapannya adalah banyak-banyak huruf. Huruf apa yang membosankan? Jawapannya adalah huruf Q lah, sebab bosan berbaris panjang menantikan giliran kan. Huruf Q. Itu ke jawapannya Balung? Yalah eh. Sekadar berhibur, kata dulu di petang hujung minggu. Jadi terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selamat FM pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Sombongnya dia bukan kepada Allah. Okay. Sombongnya dia bukan terhadap Allah. Okay. Tapi sombong dia terhadap Adam alaihissalam. Dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api sedangkan kau jadikan dia daripada tanah. Api ni lagi mulia daripada tanah. Okey. Nampak perbandingan. Dia bandingkan diri dia. Okey, dia bandingkan diri dia. Allah kata apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Maka hendaklah kau keluar daripadanya, iaitu daripada syurga. Fa innaka rajim, maka ketika itu engkau direjam. Okey, maka Allah SWT ala sayyidina Muhammad, itulah peristiwa yang mana mula-mula berlakunya ataupun timbulnya sifat sombong. Okey, yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Okey, itu sifat sombong. Ada pada siapa? Iblis. Disebabkan sombong dia, dia tidak ikut perintah Allah, dan disebabkan sombong dia, dihalau keluar daripada syurga, dan disebabkan sombongnya dia, maka tidaklah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ini Nabi SAW sebut juga tentang sifat sombong. Yaitu apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Okey, ulama sebut okey, tak akan masuk syurga ni bukan selama-lamanya. Okey, bukan selama-lamanya. Okay, selepas dia ni dihukum dalam api neraka disebabkan sifat sombong dia, lepas tu baru boleh masuk syurga sekiranya ada iman. Okay, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya, disebut kat sini, misqala dzarrah, sekecil zarah. Zarah ni kecil mana? Macam debu tu.

0: Tu debu tu kecil-kecil tu. Ada kecil tu je sifat sombong dalam hati kita, maka ketika itu tak boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Okay, sebab apa ni sifat sombong tak boleh ni? Okay, kenapa sifat sombong ni tak boleh ada dalam diri diri seorang hamba? Kenapa? Okay, pengajaran itu cerita daripada iblis. Yang mana disebabkan dia sombong je, Allah halau dia keluar daripada syurga, dan dia selama-lamanya akan kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sombong. Sebab apa ni? Ya, kalau kita lihat dalam nama-nama Allah, min asma'il husna, di antara nama-nama Allah, 99 nama Allah, ada satu nama. Nama dia apa? Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ni kalau terjemahnya, yang maha sombong. Yang maha membesarkan diri. Itu sifat tu hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Okay, sebab apa sifat sombong ni layak bagi Allah? Sebab dialah pemiliki segala-galanya. Dialah pemilik semuanya. Dan dia tak perlu pada siapa-siapa. Okay. Dia tak perlu kepada kita. Okay. Allah perlu ke kepada hamba ni? Tak. Okay. Kalau kita tak sembahyang, tak buat amal, okay, Tuhan ni jadi jatuh kemuliaan dia? Tidak sama sekali. Okay. Tuhan tu tetap sempurna. Lepas tu sebab apa kita nak kena sembah dia? Okay. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, melakukan amal soleh, amal soleh tu untuk kamu, bukan untuk Tuhan. Kalau kamu ikut perintah Allah, kebaikan tu akan kena pada kamu, orang yang melakukan kebaikan. Bukan dapatkan orang lain. Okay. Contoh kita sedekah. Kita sedekah nampak macam kita bantu dia. Betul lah kita bantu dia. Jangan kata tak betul lah. Tetapi ganjaran orang yang bersedekah, Allah berikan berlipat kali ganda. Sehingga dalam ayat Quran Allah sebut sampai 700 kali ganda. Okay. Orang yang bersedekah, orang yang berinfakkan hartanya pada jalan Allah. Maksud pada jalan Allah tu bukan kata untuk perang saja. Okay. Pada jalan yang disuruh dan dituntut oleh syarak. Allah tuntut kita berikan, infakkan harta kita pada orang miskin. Okay, itu tuntutan syarak. Bantu mereka, orang fakir, miskin. Sebab mereka ni merupakan asnaf. Okay.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu dikata infakkan harta pada jalan Allah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bila infakkan sesuatu nampak kita ni tolong dia. Ya. Tetapi ganjaran yang Allah berikan kepada kita 700 kali ganda. Bukan sikit, 700. Ibarat kalau kita sedekah RM1. Okey. Ganjaran yang Tuhan bagi kat kita RM700. Okey, itu ibarat dia. Ini satu perniagaan, tijaratan lan tabur. Okey, yang mana perniagaan yang tidak akan rugi. Okey, tak rugi, niaga dengan Tuhan tak rugi. Okey, bisnes dengan orang boleh rugi. Okey, dengan Tuhan tak rugi. Infak harta Allah beri ganjaran, bukan sikit. 700 kali ganda tu, itu sederhanalah kita kata. Tuhan boleh bagi banyak lagi, lebih lagi. Okay, tidak ada had. Okay, tapi had 700 tu pun dah banyak dah. Jadi kalau kita buat baik, baik tu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Okay, baik tu untuk kita. Lagi banyak kita infakkan, lagi banyak kita dapat. Okay. Dan janji Nabi SAW, Nabi kata apa? Nih. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan kurang harta seorang hamba dengan dia bersedekah. Tak kurang, kata Nabi SAW. Ini Nabi sebut ni, hadis ni di awal hadis Nabi bersumpah dengan nama Allah. Ni Nabi sebut tiga perkara. Okey, ni saya ambil salah satu dia lah. Okay. Antaranya apa? Nabi kata mana qasmalu 'abdin min sadaqah. Takkan kurang harta seseorang bila mana dia bersedekah. Seorang hamba tu bila dia sedekah nampak macam kurang dalam dompet. Dok, tak kurang. Siapa kata? Nabi kata. Tak percaya kat Nabi. Oh, tak percaya kat Nabi, risau iman kita. Okey. Memang nampak macam kurang, tapi ada je jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada je ganti yang Allah berikan kepada kita. Sama ada sedar ataupun tak sedar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran ayat 1000 dinar. Ya, kita gelar ayat 1000 dinar. Okey, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, kalau susah Tuhan bagi jalan keluar jadi senang. Okey, tengah fikir masalah Tuhan berikan jalan penyelesaian. Okey, bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasi. Dan Allah berikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tak disangka-sangka. Kadang-kadang kita ni nampak hak yang depan mata je, kita tak nampak yang di luar. Sebenarnya seluruh kehidupan kita, benda yang nampak dengan benda yang tak nampak, benda yang tak nampak lagi banyak daripada yang nampak. Benda yang tak nampak lagi banyak daripada yang kita nampak. Tak payah tengok jauh, dalam perut pun kita tak nampak. Dalam perut kita, bangun-bangun pagi, oh sakit perut. Sebab apa sakit perut? Tak tahu. Tak tahu. Angin ke, makan pedas ke, ataupun makan lauk basi ke semalam. Sakit perut. Tak tahu, dalam perut kita, kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam saya tak dapat nak pergi kuliah. Ada satu tempat masjid tu, pening kepala. Pening kepala, minta maaf ustaz tak lagi. Kita pun heran, pening kepala pun pening juga. Sebab apa? Macam mana boleh pening kepala? Kita pun tak tahu. Nak kata tak makan angin, makan orang rasa. Nak rasa, nak kata main panas, tak main panas rasa. Pening kepala, kita tak tahu. Nak kata tak cukup tidur, cukup je tidur. Anak tidur, kita pun tidur. Mana larat tu? Jadi tak tahu, kita badan kita pun kita tak tahu. Sebab tu kalau sakit kita pergi jumpa doktor. Tanya orang lain. Doktor, check lah. Sebab apa? Kalau batuk banyak sangat risau pula, takut TB lah dan sebagainya. Jadi Allah SWT, kita badan kita pun kita tak tahu. Jadi maksudnya apa? Banyak benda yang kita tak tahu daripada apa yang kita tahu. Banyak benda yang kita tak nampak daripada benda yang kita tak nampak. Banyak benda yang kita tak nampak daripada apa yang kita nampak. Silap ayat. Pening lagi. Tak nampak. Rezeki dia nampak tak? Tak nampak. Orang yang buka kedai hari ini, dia confirm ke kata ada orang datang masuk kedai dia beli? Tak, dia tak tahu. Sebab tu kadang-kadang dia masuk lauk, tengok-tengok hari tu orang yang datang beli lauk sikit je, ada lebih lauk. Kalau dia tahu, dia masuk cukup-cukup. Dia tak tahu. Semalam banyak pelanggan datang beli. Hari ni dia buat banyak sikit. Dia buat-buat banyak, tahu-tahu hujan lebat. Hujan lebat pula, orang tak pergi dah. Hujan lebat susah lah nak pergi makan kedai pula. Tak ada pula. Itu semua rezeki. Kita tak nampak. Jadi Allah SWT ala sayyidina Muhammad, apa yang kita infakkan, harta kita tak akan kurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.30 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.33. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.30 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Menteri Besar Selangor Dato' Seri Abdul Syari hari ini di Facebook mengkhabarkan kabar gembira buat seluruh rakyat negeri Selangor. Alhamdulillah bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat negeri Selangor, Dato' Seri MB merapat sembah setinggi-tinggi tahniah kepada duli yang teramat mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Hajj dan yang mulia Datin Paduka Seri Afza Fadini binti Dato' Abdul Aziz atas kurnian ilahi kelahiran Puteri Sulung Baginda Yang Mulia Tengku Alia Amira binti Tengku Amir Shah pada 21 Julai 2026 bersama dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Jadi kelahiran ini disambut dengan kegembiraan dan doa dari seluruh rakyat jelata. Semoga Yang Mulia Tengku Alia Amira dilimpahi rahmat dan kasih sayang, dipelihara dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan membesar menjadi anak yang solehah. Amin.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu dia dengan bernafal Azrin Cinta Ini. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus didengarkan layan hujung minggu di Selangor FM bertemu dengan Balong pasti untuk hari ini. Dan mesti kata-kata hari ini yang baru nak kongsikan, tetaplah semangat dalam menuntut ilmu. Jangan berhenti di tengah jalan kerana ilmu tidak akan datang kepada orang yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang bersungguh-sungguh berusaha mencarinya.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha

0: yang membantu anda meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pendengar yang dikasihi, bulatkan tekad, bina keyakinan diri bahawa anda tidak lagi terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah, dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan, aku yakin, aku boleh, aku percaya, aku mampu berjaya, aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
1: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: kita.
1: Boleh Encik datang?
0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu Encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: tolong tak kuat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Tan Sri Ramli dan juga Puan Sri Saloma dengan lagunya apa ni Taman Firdausi, dan lagu ini dipetik dari filem Nasib Doremi. Sekarang dah pun 8.14 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serangan FM. Masih lagi bertemankan Surni Hazman Haji Osman, temankan anda sampailah ke pukul 12.30 malam, dan 8 hingga 9 malam ni jomlah kita berhibur dengan lagu-lagu irama kenangan, pastinya mesti Retro Mania di Selangor FM, pilihan tepat.

Lama tak dengar lagu ni kan. Mari Bacuk dengan Malang Selalu. 28.26 minit malam. Terima kasih Huawei dan Fullah ya, terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan ya. Terutamanya lagu Elikat tadi ya, Surakan. Okey, bila bercerita tentang Malang sekarang ni, banyak kes kita dengar. Kita dah lemas eh, utamanya yang berlaku di kalangan kaki-kaki pancing. Dan ini yang terkini di mana kawasan larangan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan juga Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah kini bebas daripada aktiviti memancing hasil penguasaan dan juga kempen kesedaran yang dilaksanakan secara berterusan. Jadi Malaysia Pulau Pinang dalam satu kenyataan maklumkan hasil rondaan dan juga pemeriksaan mendapati kawasan yang sebelum ini sering menjadi tumpuan pemancing kini menunjukkan tahap pematuhan yang tinggi dalam kalangan orang ramai serta komuniti maritim. Jadi bagi memastikan keadaan tersebut terus dikekalkan, Kad Maritim Malaysia bersama dengan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Pulau Pinang, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Jabatan Kedua Sdn Bhd dan juga Projek Lebuh Raya Utara Selatan Bhd melaksanakan UPHAS bersepadu di kawasan berkenaan semalam. Jadi operasi yang dijalankan ya, mengingatkan ramai khususnya nelayan dan juga pemilik bot supaya tidak menceroboh kawasan larangan termasuklah zon penampan sejauh 250 meter di kiri dan juga kanan kedua-dua jambatan. Dan tambahnya, individu yang engkar boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 7 Akta Kawasan Larangan dan juga Tempat Larangan 1959 Akta 298. Sebelum ni kita banyak dengarlah kejadian pemancing-pemancing yang lemas ketika mereka memancing di jambatan Pulau Pinang. Jadi bolehlah kata orang pilih lokasi-lokasi lain yang lebih selamat untuk anda menjalankan hobi memancing anda. Kuala Lumpur kan banyak, itu juga ya, antara lokasi yang terbaik untuk kaki-kaki pancing kita melepaskan rasa kepuasan mereka. Okey, jom kita berhibur. Kejap lagi ada persembahan daripada Sons of Adam, Memori Duka. Kita layan dulu persembahan daripada Hil Amir dan juga Uji Rashid, Manakah Cintamu, lagu yang dirakamkan pada tahun 1978.

44 minit malam. Jadi selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita, Umi yang berada di Ampang. Salam Isyak Bang Haji, salam Isyak juga untuk awak. Terima kasihlah dengarkan Sungai FM. Terima kasih juga untuk Nur Kasih, sahabat kita yang juga hadir menemani. Selamat malam, okay. Best lagu-lagu yang disajikan, tahu punya lagu Hel Ami tadi, minat sangat, okay, bersama dengan Kak Uji Rashid kita, okay. Manakah Cintamu. Jom kita berhibur lagi dengan lagu dengan daripada Tan Sri SM Salim, Kalau Ku Tahu. Dengarkan Retromania, Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Ini lagu Tamil, judulnya Tetetetepism. Mungkin lagu ini petik dari filem Ethiram Puthiram, ya, filem tahun 1999. Dan penyanyi tadi Puspa Vanam Kupusami dan juga Suarna Lata. Okay, Suarna Lata ni dia antara artis-artis wanita Tamil yang punya suara unik dan mampu menyampaikan pelbagai jenis genre lagu dengan penuh penghayatan. Okey, itu lagu Tamil, musik Kolibuli di Serangan FM. Jadi selamat malam untuk anda, sahabat-sahabat kita yang hadir menemani. Terima kasih Ibu Ros yang ada di Sawah Sempadan. Okey, assalamualaikum belum. Waalaikumsalam. Waras kini no, waras alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Celia, rakan kita yang ada di Perlis juga hadir menemani. Juga Antizai yang ada di Simpang 4. Hutan Melintang Perak, Aira yang berada di Rawang juga. Terima kasihlah banyak-banyak dengarkan Serangan FM.

Hey, moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang disajikan si Koli-Poli di Serang FM malam ni. Lagu yang dipetik dari filem Sid Dostek Karogi. Sudikah awak berkawan dengan saya? Sudia. Lagu permintaan Aira Comel kita. Moga terhibur lah. Selamat malam juga untuk Julie, sahabat kita juga yang hadir malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam pendengar Koli-Poli semua. Best pula lagu Tamil tadi. Macam pernah dengar tapi tak tahu kat mana. Kira-kira mamak lah kot . Lagu tadi kan Tato Pesemen. Terima kasih lah support untuk sembang bola sepanjang berlangsungnya World Cup 2026. Judi terhibur . Terima kasih banyak lah . Enjoy dengarkan sesi tersebut . Dan ketika ini juga pastinya Sukan Commonwealth sedang berlangsung. Jangan lupa untuk terus kita berikan sokongan kepada atlet-atlet dan juga para peserta untuk kontinjen negara kita yang berjuang dalam Commonwealth Glasgow 2026. Hai, selamat malam juga untuk Kak Ruby juga hadir menemani. Terima kasih banyak-banyak juga Zah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih lah rakan-rakan kita yang hadir menemani sekali lagi yang mungkin belum pernah kita orang menghantarkan kiriman WhatsApp anda. Teringin Abang Long. Macam mana nombornya Abang Long? 019-330-4425. Kisha Kumar, Syah Bosli, silakan. Ye Wadarah, dengarkan Koli-Poli Serang FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Golden Sparrow, eh, burung pipit emas. Yang istimewanya lagu ni, selain daripada penyanyi Tamilnya JP Prakash Kumar dan juga Sublashini, kalau anda tengok video eh untuk lagu ni, ada penampilan khas Dato' M. Nasir, eh, yang buat kemunculan istimewa mesti lagu yang dipetik dari filem Nila Vukui Melina de Cobham. Okey, filem tahun lepas, filem tahun 2025 tu ceritanya. Hai, selamat malam juga untuk Pak Rashid, sahabat kita yang berada di Negeri Sembilan, tak pergi berkempen ke malam ni. Dengar Kuali Boli dia cakap lagi best ya.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Jati home maksudnya aku pergi dulu. Janganlah pergi dulu. Jangan tinggalkan balong. Balong temankan anda sampai ke hujung. Jadi anda pun kenalah temankan balong sampai pukul 12.30 malam. Jati home lagu yang dipetik dari filem Karan Arjun. Filem yang paling banyak kutipannya. Pada tahun 1995, filem Bollywood yang mendapat kutipan tertinggi. Filem Karan Arjun yang diarahkan oleh Rakesh Roshan. Lakonan hebat Salman Khan, Shahrukh Khan. Ada Raki Kajol, Mamta Kukani dan juga Amrish Puri. Karan Arjun ni mengisahkan tentang dua beradik, Karan dan juga Arjun. Karan Salman Khan, Arjun pula Shahrukh Khan, yang hidup bersama dengan ibu mereka, Durga Singh. Keluarga mereka ni menjadi mangsa kezaliman Takur. Takur ni lakonan Amrish Puri lah, orang tua rumah yang tamak dan juga kejam, yang mahu merampas harta pusaka mereka. Jadi dalam satu insiden yang cukup tragis, Karan dan juga Arjun ni dibunuh oleh orang suruhan Durga Singh. Namun ibu mereka tak pernah hilang kepercayaan bahawa anak-anaknya akan kembali. Doanya juga yang tak pernah putus menjadi nadi utama cerita Karan Arjun ni. Jadi beberapa tahun kemudian, Karan Arjun, Karan dan juga Arjun dilahirkan semula dalam keluarga yang berbeza tanpa menyedari kehidupan lampau mereka. Jadi apabila serpihan memori lama muncul, mereka akhirnya menuju semula ibu kandung mereka dan bersatu untuk menuntut keadilan serta membalas dendam terhadap Durga Singh. Dan filem ini mula ditayangkan kepada penonton pada 13 Januari 1995. Nostalgia. Hai, selamat malam juga untuk Tuan Syarif yang berada di Tanjung Malim. Apa khabar, lama tak dengar ceritanya?

sedap juga ya suara VJ ni kan. Okay, ni jodoh lagu ni Cella Magali ya, ya, ataupun membawa maksud anak perempuan tersayang ataupun puteri kesayanganku lah ya. Lagu ini dipetik dari filem terbaru Talapati VJ ni, Jana Nayagan. Dan untuk lagu ni beliau berduit bersama dengan Anirudh Ravichander. Ramai ya, ramai yang mengatakan lagu ni dia mempunyai daya tarikan yang tersendiri ya, sebagai lagu yang penuh dengan emosional dalam kerja VJ kerana tema kekeluargaan yang dekat di hati pendengar. Jadi, sekarang ni VJ pun dah jadi apa, orang politik kan, Tamil Nadu. Tapi ramai cakap gabungan suara VJ dan juga Anirudh Ravichander ni memberikan keseimbangan ya, antara kelembutan emosi dan juga kekuatan vokal menjadikan lagu Cella Magali ni sebuah lagu yang mudah menyentuh hati pendengar. Jana Nayagan, filem tahun 2026 atau filem yang paling latest lah yang dilakukan oleh Talapati VJ. Hai, selamat malam juga untuk Kak Sani dari Kampung Jawa Bukit Pelandu. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasihlah Kak Sani. Lama betul tak dengar dia cakap Selangor FM. Malam ni tiba-tiba terdengar balik. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang dah pun follow FB Abalung, FB Selangor FM dan juga Instagram Selangor FM dan juga TikTok Selangor FM ni. Yang belum lagi silalah untuk ramai-ramai untuk follow segala media sosial Selangor FM. Selamat malam juga untuk Tuan Haji Wan Saman Naim, tumpang dengar lagu-lagu yang diputarkan ya. Saya terhibur, terima kasih Balung, sama-sama. Okey, seketika jom kita layan satu lagu daripada Senu Nigam dan juga Syarai Goshal, PRK Ekahani, Koli Boli, Selangor FM. Pilihan.

Lagu yang dipetik dari filem Har Dil Jo Pyar Kar Gaya. Dil, dil, dil, dil tu hati eh. Hati yang tengah berbunga lagu eh. Kod, kod. Okey, kalau setiap salah, maafkan diriku. Apapun, selamat malam untuk anda, sahabat-sahabat kita yang terus didengarkan Serangan FM. Kak Zaini juga hadir menemani eh dari Puchong. Dalam perjalanan, rakan-rakan kita juga terima kasih yang tetap setia dengarkan Serangan FM. Hati-hati dalam perjalanan. Ya, perlu doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Jam terakhir mendengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Masih lagi bertemankan Suhaini Hasman Najwa Osman, temankan anda untuk edisi pertemuan kita hari Ahad menjelangnya hari Isnin. Berapa minit saja lagi. Apapun, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Ibu Ros yang berada di Sawah Sempadan, terima kasih banyak-banyak balong lagu-lagu dan juga sajian menerusi Layan Hujung Minggu di Selangor FM.

lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okey, kesempatan ini juga perlu nak ucapkan selamat pengantin baru lah kepada rakan-rakan pendengar kita ataupun ahli keluarga anda yang hari ini naik pelamin. Kita doakan semoga kekal bahagia insyaAllah sampai ke hujung nyawa. Dan begitu juga selamat hari jadi juga lah kepada anda rakan-rakan kita yang mungkin hari ini ataupun esok, esok beberapa minit saja lagi juga akan meraihkan hari ulang tahun kelahiran anda, 26 Julai ataupun 27 Julai. Semoga Allah panjangkan umur anda, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dicapai apa, dipenuhi segala impian anda. Jom terus lagi berhibur untuk layan hujung minggu di Selangor FM, pilihan

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli.

Ya, anda sedang menonton layan hujung minggu di Serangan FM Spring dengan lagunya Romantis. Dan hari ini viral di media-media sosial mengenai pelukan erat penuh emosi. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Sulaiman Zain memeluk erat Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Itu adalah antara detik yang penuh emosi ketika majlis persaraan tokoh kepolisian itu hari ini. Dan kalau kita tengok pelukan dia, pelukan yang penuh rasa daripada hati hati Datuk Seri Muhammad Sulaiman ke hati Tan Sri Ayub Han. Jadi selamat bersara kita ucapkan kepada Tan Sri Ayub Han, dekat lebih kurang 35 tahun ya beliau berkhidmat dalam PDRM, banyak jasa dan juga banyak juga pengorbanan yang telah dilakukan oleh beliau. Semoga Allah merahmati Tan Sri Ayub Han.

Okey, layan hujung minggu di Sang FM semakin hampir ke penghujung. Jadi sebelum Pablo nak tutup kedai hari ini, nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang setia dengarkan Sang FM. Jadi insyaAllah panjang umur, Pablo akan kembali lagi temankan anda esok Isnin untuk MS 812. Awal pukul 8 malam sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih sekali lagi, minta maaf kalau ada salah dan juga silap. Jadi selamat beristirahat lepas ini. Esok banyak kita akan kembali untuk hari Senin, minggu yang baru. Semoga lancar insyaAllah segala urusan kita, ya, dan Allah lindungi kita daripada sebarang musibah dan diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua. Sama-samalah kita doa untuk kebaikan kita semua insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kabupaten timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan pelbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kak Lifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng buruhan tu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Lah, Datu Sabah. Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri, kasut dah buruk, luncur ke JB katanya Abang Lori. Pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Nai, Adi, Andi 83, dah reput pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Anissa, Manaf, Nur Safa Marwah. Ada Kucai juga. Pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aidina Botujo, Cik Dah, Lina Marina. Adin Taiping, lagi siapa, lagi siapa? Yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Puteri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Beda Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiijikaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita Muhammad Andik Kasdan yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah tau. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini sebenarnya, detik yang bermakna ini akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Abdul Jalita, Hita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balangi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad

Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juasmizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bang Sam, Muhammad Nur dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Nurjani 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting tau. Ellie dari semuanya juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya tepi-tepi like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1,000,000 like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1,000,000 like ni. Jom terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Surge. Sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Baru Hantu.

Semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundur di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian kan? Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir. Tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin tau. Rupanya bunga Daisy. Oh yelah, saya kalau nama Daisy je saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafiq, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Ilo-Ilo ya. Ada Zoo, ada Mirza, Asam Pedas Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Jadi saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas muah. Rahatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak? Sempena birthday Abang Manis kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi. Memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami,

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan, ya. Apakah Ana didakan, didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama, kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup, ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya, tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang, tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat, tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang hadir? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pok Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoy, JNJ Karuki, Syed Datu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun, Mac Klate hadir. Mac Klate, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like ni, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis, kan. 1 juta like. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan, tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang, ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi, geng Puruhantu.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Dan cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1.55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, menandakan kata orang tu semangat patriotik kita. Semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita. Kita mahu mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari pelbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar. Eh? Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuraz, Mama Siti Aminah, Muhammad Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Muhammad Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni. Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Moiti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, Mai Raihan, Creation, Ruby 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Udah api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya. Lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun. Lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa. Tapi saya percaya Nasional Game Berhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sesi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya, hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza Wani, Linda Rizkullah. Ada Askit Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Gelpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. My Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri. Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi buju katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi buju katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada kebosannya Sari Amri. Persembahan daripada UKIS. Di luar kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amirov dan juga Roshid Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya International Game Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Kuskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Patah. Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syira GBH, kita ada Mazlina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musek katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini, dan 6979. Kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Alisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga. Alfizah Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh. Didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya, yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan. Ahnaf Irfan, peronda LLB. Azfa Ceras juga hadir. Linda Kitchen, dia kata hadir sambil masak inti karipap. Oh, sedap karipap, ya. Zainuddin Saad 719. Zaila Ros, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titian Nasrat membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang berhormat tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Dunia Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati lu. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni, tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah, kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi wujud katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan, PUBG, apa benda, tarik upi, apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam, memberikan salam. Sam DZ juga selamat pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose, bola kopi, Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulhakimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, ada Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin, Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya, mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti Kali Ijak ya. Baik, bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya bermula. Sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran Karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar, inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama. Kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

Dan kiri anda, sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Meneka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video. Video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 42 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri-negeri sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya, kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik berkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Along Cah, selamat pagi Along Cah, Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alice, Hana, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana, ya, kita ada Aino Raini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamaril, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamaril, terlambat bangun ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu, terus cari Nasional FM, terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur, badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucuk katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betul ke begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okey, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan. Semalam dah buat lemping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan, mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan jadi tu, jadi suri rumah ni kan. Dia pening apa tau, nak masak apa sebenarnya. Bukannya bahan-bahan kat dekat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat curry puff. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau, dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini, yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan, tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah, kalau bolehlah, kita tanamkanlah sifat, kata orang tu, patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya, semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting, kan? Ina Anja, selamat pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting RAZ ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap RAZ. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, ejen White Glutton Horse. Ada Wan dari USA, nampak California, USA, California. Nampak geng-geng buruh hantu mendonia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Suailan Nizam kita, Sweet September, Mail, Ina. Kita ada siapa lagi? Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Kasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Kiarul Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazir dari Brunei. Kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, eh, lama tak dengar lagu Fiona. Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza, oh, kesempurna katanya baru sampai Bukit Gambir bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini.
lagu daripada persembahan Wawa Chazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune. Nasun lagi buruh tu. Sampai pukul 6 pagi. Luncur.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

kumpulan EYE dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, Mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah akan menyusul seketika nanti, raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, Asami Syahab, menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah. Saya seronok kat sana, betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan merungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Oh. Tapi ustaz tak dengar ustaz. Dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya Allah, ya Allah. Tu yang susah orang perempuan tu. Okay. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia, melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah. Wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu. Bangunlah. Bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali tu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah. Janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun. Ya Allah, boreklah rezeki kau. Berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu sebab ni lah. Sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, Rotek mati serentak, pening bila. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Kau sebut sal. Aku dah kacau duit kau. Itu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa, kita dan bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu, contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi-bagi yang kita gama, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Tahulah aku cerita tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid, contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit, nak pergi surau dekat, contoh. Mudah kan? Jadi beli kita ni berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan, pekeliling, tata tertibnya, ikut semua. Jangan kita langgar. Ya, sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu boleh karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Dia cakap sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh. Contohlah. Jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita. Kalau kita mengejar kepada kekayaan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allahumma

XBC dengan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan

kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi? Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya sangat-sangat terharu tau ya. Kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama dan kami memahami sebenarnya. Memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dipijak-pijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal mekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Dan biasa empatnya yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6 pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 6.2 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: cetik sepanjang hari. Sangat FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan kami di radio nombor 1 orang Selangor menggunakan frekuensi 100.9 ataupun secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Kali ini kami nak kongsikan
2: Alkisah.
1: Rumah macam studio, siang malam jiran kena hadap muzik bingit. Kasihan sampai menderita insomnia. Ada juga yang depresi. Ini satu kejadian yang berlaku di Kyoto, Jepun. Seorang lelaki akhirnya telah ditahan oleh pihak berkuasa selepas didakwa memasang radio. Ini dia. Yang mana mendengarkan Selangor FM ni, tolong ambil perhatian. Masang radio serta bermain gitar elektrik dengan kelantangan melampau di rumahnya selama lebih 7 tahun. Jiran dia sabar betul 7 tahun dah bersabar dia. Dan tindakan individu terbabit membawa derita kepada jiran sekeliling, sehingga ada yang mendakwa mengalami pelbagai masalah kesihatan serius, termasuk insomnia dan juga kemurungan. Mana ketidaknya insomnia? Dan kalau bunyi bingit, nak tidur macam mana kan?
3: Ya, dan suspek didakwa untuk mendedahkan 3 penduduk berusia antara 60 hingga 80 tahun kepada gangguan bunyi radio dan gitar elektrik yang bising siang dan malam bermula Jun 2019 hingga Julai tahun ini. Memang dah berapa tahun? Lebih 7 tahun lah. Okay.
1: Dan polis juga turut mengesyaki bunyi bising yang berlaku antara April 2025 hingga Julai tahun ini adalah disebabkan oleh seorang wanita yang mengalami tinnitus atau bunyi berdesing di dalam telinga. Dalam serbuan itu juga, polis merampas 76 barangan termasuk gitar elektrik dan penguat bunyi. Suspek dikenali sebagai Kazunori Yukoi. Dan kejadian berlaku di Kyoto, Jepun. Dan menurut polis juga, radio berkenaan boleh didengari sepanjang hari, manakala bunyi gitar elektrik kedengaran dari awal pagi hinggalah kelewat petang. Dia buat latihan. Dia ni mungkin pemain muzik kot.
3: Kot ya, buat gagal sampai tak berhenti kot satu hari.
1: Betul kan? Lah tu. Jadi, kalau nak buat tu pergi sewa studio lah.
3: Penyiasat ukur tahap bunyi di kawasan kerjayaan itu sekitar 80 hingga 90 desibel, iaitu kira-kira sekuat bunyi yang didengar dalam kereta api yang sedang bergerak.
1: Kuat tu.
3: Jadi polis maklumkan bahawa mereka sebenarnya pernah beberapa kali beri amaran kepada Yokoi sejurus menerima aduan gangguan daripada penduduk tempatan seawal Januari 2017 lagi. Tapi walaupun bagaimanapun, 4 jiran yang dah tak tahan tanggung insomnia serta masalah kesihatan bertindak buat laporan rasmi pada Jun dan Julai tahun ini.
1: Okey, dan seorang jiran berusia 60-an meluahkan deritanya yang mengalami masalah telinga berdesing berpunca daripada gangguan berpanjangan tersebut. Dan memang teruklah kerana pelbagai bunyi bercampur aduk sepanjang hari. Muzik pula dia main bukan muzik keroncong. Dia mungkin main hard metal punya kan. Jadi itulah ceritanya yang berlaku di Kyoto, Jepun, yang boleh kita ambil iktibar. Kita ni walaupun berada di kediaman masing-masing, duduk kat rumah kita, memang kita yang bayar sewa, memang kita yang bayar tiap-tiap bulan, tapi kita kena ingat juga memang kita tak ganggu orang lain. Tapi apa ni, bunyi yang terlampau kuat, contohnya dengar radio Selangor FM lah, contoh. Kita tak payah pergi jauh-jauh lah kan. Contoh yang terdekat, pasang radio sampai ke ganggu satu blok tu pun tak kena juga kan.
3: Jadi kena ambil itibar. Kalau nak dengar lagu tu, orang kata pelan-pelan sikit. Tak payah sampai satu bangunan boleh dengar.
1: Betul.
3: Apa yang anda dengar.
1: Sama-samalah kita jagalah sensitiviti masing-masing kan. Ruang sampah rumah kita jangan sampai ke rumah orang sebelah. Tambah pula dekat Kyoto, Jepun ni rumah rapat-rapat. Mungkin ini antaranya rumah Pansapuri tu. Kan kalau kita ketuk pintu sini pun dia orang ingat orang datang rumah kita. Jadi itu dia untuk Alkisah di Selangor FM. Harap-harapnya tak berlaku lagi di masa yang akan datang. Okey, lepas ini ada rancangan refleksi kami bawakan untuk anda.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Kena hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Refleksi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Hari ini izinkan saya menyentuh satu lirik lagu yang mungkin pernah kita dengar tetapi jarang benar kita menghayatinya. Liriknya yang berbunyi, kau terlalu istimewa, kasih yang kan ku dambakannya. Ya, kasih siapa kalau bukan pada anak-anak yang kita anggap

0: Dalam dunia hari ini, perkataan istimewa sering disalah tafsir. Kita membayangkan kejayaan, kepintaran luar biasa atau pencapaian hebat. Tetapi bagi sebahagian daripada keluarga di sekeliling kita, istimewa itu membawa maksud yang lebih jauh dan lebih mendalam. Anak istimewa bukanlah anak yang rosak atau kurang nilai. Mereka adalah anak yang diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang tidak boleh bercakap seperti kita, ada yang tidak mampu membaca emosi seperti kita, dan ada yang memerlukan masa lebih lama untuk memahami dunia. Namun, disitulah waktu sebenar terlalu istimewa. Istimewa kerana mereka mengajar kita erti sabar yang sebenar. Istimewa kerana mereka mendidik kita erti syukur tanpa banyak kata. Dan istimewa kerana mereka mengubah definisi kejayaan. Bukan pada berapa cepat kita sampai, tetapi sejauh mana kita mampu bertahan dan menyayanginya. Dalam realiti kehidupan hari ini, ibu bapa anak istimewa bukan sekadar membesarkan anak. Mereka berjuang dengan pandangan masyarakat, kekangan sistem, tekanan emosi dan kadang-kadang rasa sunyi yang tidak terucap. Namun, mereka tetap berdiri kerana cinta. Apabila diri kau terlalu istimewa itu berkumandang, ia seolah-olah menjadi suara hati yang berkata, aku mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi aku cukup bahagia dan berharga untuk dicintai. Dan itulah mesej yang kita semua perlu dengar pada hari ini. Marilah kita bina masyarakat yang tidak sekadar simpati, tetapi memahami. Tidak sekadar melihat perbezaan, tetapi meraihkan potensi. Kerana anak-anak istimewa ini bukan bebanan. Mereka adalah amanah, anugerah dan guru kehidupan yang hadir dalam diam. Akhir kata, jika anda sedang mendengar ini dan anda adalah ibu bapa, pendidik atau penjaga kepada anak istimewa, ketahuilah anda tidak kesorangan.
1: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: sesak Lilburu Raya Utara Selatan E2 iaitu selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Pelahan di NKVI arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam. Pelahan di Ili arah utara dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Dikesas pelahan dari Bukit Rimau ke Haikom juga kewajipan ke Susur Subang. Sementara itu di Best Raya pelahan dari Demais ke Seri Kembangan, Milon ke KTM Serdang, Sapura ke Tomais Utara, Selat Selatan ke pusat bandar juga susur keluar ke Jalan Istana. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat kembali bekerja kepada sahabat-sahabat pendengar setia di Selangor FM. Hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah, di mana tertarik Kopi O anda bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Sekarang ini dah dimasuki jam yang kedua dah, kami nak kongsikan kepada anda bio artis dan nak bawakan topik menarik dalam Seman Tusen selepas ini. Dengar dulu antara lagu-lagu

0: BioArtis.
1: Tibalah masa dan ketikanya untuk kami kongsikan bio artis untuk anda. Hari ini saya dan juga Awan nak kongsikan tentang seorang penyanyi ataupun bina wanita dari negara Indonesia lah. Ha. Penyanyi Chris Dayanti sekali lagi membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang untuk terus mencipta kejayaan apabila berjaya meraih gelaran juara dalam kejohanan kebangsaan Wushu Kung Fu 2026, Awan.
2: Ulama,
1: kita ni nak angkat kaki melangkah naik tangga pun dah susah ni. Chris Dayanti ni masuk Kung Fu Wushu ni. Penyanyi berusia 51 tahun itu muncul juara dalam kategori Shanzi kumpulan E Wanita pada kejohanan yang berlangsung dari 22 hingga 26 Julai di Main Atrium Mall Alam Sutera Tangerang, Banten. Kejayaan tersebut dikongsikan sendiri oleh Chris menerusi Instagram miliknya dengan memuat naik beberapa foto, video sepanjang pertandingan berlangsung termasuklah ketika menerima pingat serta sijil penghargaan. Nasyad.
2: Okey, dan menerusi perkongsian di media sosial tu, penyanyi lagu Menghitung Hari itu dilihat incah memperaga aksi seni kipas lipat Shanzi sambil kenakan kostum hitam di hadapan barisan juri. Jadi katanya penyertaan beliau dalam kejohanan kebangsaan Wushu Kung Fu 2026 ni bukan sekadar untuk bertanding, tapi juga jadi ruang untuk lahirkan atlet-atlet masa depan Indonesia. Jadi setiap latihan, setiap pertandingan dan setiap proses adalah pelaburan dalam bentuk karakter, disiplin, juga semangat kesukanan serta kecemerlangan.
1: Okey, kalau kita imbas sebelum ini, pada Oktober tahun lalu, Chris Dayanti turut mencipta kejayaan apabila meraih pingat perak dalam kejohanan Kung Fu yang ke-10 2025 yang berlangsung di Emission China. Dan kali ini untuk tahun 2026 peringkat kebangsaan, beliau berjaya meraih kejuaraan. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada Chris Dayanti dan harapnya cerita ini boleh jadi motivasi jugalah kepada kita. Apa yang kita lakukan hari ini, tak ada benda pun yang terlambat. Usia bukanlah segala-galanya, usia bukanlah penghalang untuk kita terus maju menceburi dengan bidang-bidang yang kita minat lah. Awak Chris Dayanti masuk Wushu, Awan bila lagi, Pat?
2: Tengoklah macam mana kan. Tengok ya, kita repair dulu lutut ni.
1: Kita main congkak je lah.
2: Congkak batu seremban boleh.
1: Okey, bio artis dah selesai. Kami bawakan untuk anda Seman to Sense selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Pilihlah aku jadi temanmu.
4: Hello, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Ray J dengan tajuk lagunya One Wish. Apa yang anda harapkan hari ini? Semoganya berjalan dengan lancar urusan anda tu. Kami doakan jugalah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang awak rencanakan pada hari ini akan berjalan seperti mana yang awak rancang untuk hari Isnin ini 27 Julai 2026. Dan sekarang ini tiba dah masanya
1: Sembang tu Set.
0: Jom bersama-sama dengan kami. Caranya cukup mudah untuk anda turut serta. Hubungi kami di taliannya 0322873203 ataupun 0322873204. Nak hantar WhatsApp lapis, malu. Suara hari ini terkepit sikit. Sebab semalam pergi karaoke, hari Ahad. Boleh WhatsApp nombornya 0193304425. Hari ini topiknya, apa bunyi yang dah jarang didengar sekarang? Tapi dulu selalu sangatlah dengar bunyi tu. Dan kenapa bunyi tu begitu istimewa untuk anda? Kenapa bunyi itu memberi kesan kepada anda yang anda rindukan? Sebab apa, Wan? Setiap zaman tu dia ada bunyi yang tersendiri tau.
2: Okay.
0: Kita ambil bunyi radio sudah. Radio tahun 90 lain, tahun 80-an lain, tahun 2000 lain. Dan yang terkini pun lain juga kan. Tapi yang menjadi rutin harian kita, apa? Tapi hari ini semakin jarang kita dengar. Mungkin bunyi loceng abang aiskrim. Macam saya, kalau saya ni bunyi apa? Bunyi motor ayah saya balik daripada solat maghrib dekat masjid.
2: Okey.
0: Balik tu, saya dengan adik-beradik yang lain menggelupur berlari, mandi cepat-cepat. Sebab kejap lagi kalau bapak kau masuk, tengok kau masih macam gitu, nampak sangat tak solat maghrib. Dia macam bunyi motor. Abang balik. Kami adik-beradik semua menggelupur balik. Alu mandi dulu. Itu benda yang bunyi motor atau bunyi kereta. Kalau hujan abah pergi naik kereta. Kalau tak hujan abah naik motor.
2: Okey.
0: Tu dia. Itu bunyi saya lah.
2: Okey, bunyi motor tu bau-bau nak pergi mandi.
0: Ya, biasalah tengok cerita anime lah apa kan, senja-senja lah.
2: Kan,
0: dengar je, hari ni lah awal pula. Awal pula dia balik. Selalu je lepas isyak baru dia balik. Dia macam boleh tahu kan.
2: Faham-faham, dia tahulah perangai anak-anak. Kalau saya pula, saya suka, saya rindu bunyi apa ni?
0: Kapal terbang.
2: Bukan kapal terbang.
0: Apa dia?
2: Loceng apa? Penjual roti. Apa? Pakcik penjual roti.
0: Babu roti.
2: Babu roti tu.
0: Okay,
2: sebab saya sangat menantikan roti ban tu. Roti ban butter ataupun roti ban coklat.
0: Dalam
2: gambar tu ada. Kalau roti ban butter tu gambar singa.
0: Dia plastik putih.
2: Plastik putih.
0: Itu yang tahu tu.
2: Yeah.
0: Okey, ada juga yang rindukan dulu kan duduk sebelah landasan kereta api. Sekarang ni dah berpindah kan, dah duduk rumah dengan duduk dengan anak-anak. Mungkin itu pun menjadi bunyian yang
2: kita rindu-rindu.
0: Anda rindukan juga. Boleh kongsikan bersama dengan kami. Kami nak tahu anda bunyi apa yang selalu anda dengar dulu tapi sekarang ni dah tak dengar. Dah jarang dapat dengar yang anda rindukan. Awan tadi babu roti yang satu motor macam-macam jajan kan. Macam-macam jajan ada dekat motor dia tu. Tapi sekarang ni ada lagi.
2: Ada lagi.
0: Saya tengok dekat blok-blok rumah saya tu ada lagi babu roti. Dia bunyi horn.
2: Bunyi tu.
0: Kejap lagi kita cuba carilah bunyi tu. Okey, jadi kepada anda, jom bersama dengan kami dalam Sembang Two Cent. Bunyi apa yang jarang didengar sekarang tapi dulu biasa sangat? Dan kenapa bunyi itu begitu istimewa bagi anda? Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hai, saya Chong Di.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Sembang tu set.
3: Baik, kita kembali semula dalam Sembang Two Sen. Topik kita hari ini, apakah bunyi yang dah jarang anda dengar sekarang ini? Tapi dulu biasa sangat. Dan kenapa bunyi itu begitu istimewa bagi anda? Jom kongsikan komen anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Macam awan tadi, babu roti bunyi dia punya
4: horn,
3: tu. Tot. Lebih kurang gitulah.
4: Betul.
3: Ada juga yang merindukan loceng abang aiskrim. Ada juga yang cakap bunyi telefon rumah. Bunyi telefon rumah sekarang ni susah kita nak dengar dah.
4: Betul.
3: Dan waktu bunyi telefon rumah tu, kita ni adik-beradik akan berebut nak jadi orang yang pertama angkat call tu, angkat telefon tu. Sebab nak, yelah waktu tu semua tak ada telefon lagi.
4: Betul.
3: Jadi ada panggilan daripada orang luar, itulah peluang dia kan.
4: Yeah.
3: Ada juga yang rindukan bunyi kaset yang tersangkut. lepas tu kena ambil pensel ataupun pen, pusing balik kan. Bunyi mesin type. Typewriter tu kan. Tuk. Ada yang orang pakai burung belatuk, pakai satu jari yang pak kan. Okey, ada juga yang cakap ni macam Azman dari Kelang, saya paling rindu bunyi telefon rumah. Dulu bila berdering, semua adik-beradik berebut nak angkat, kadang-kadang bukan untuk kita pun, tapi tetap nak angkat dulu. Hello? Ayah, dia macam tu lah.
4: Betul.
3: Dia macam tu lah. Ayah, ada orang telefon ni. Assalamualaikum. Siapa tu?
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Betul-betul ada orang telefon lah. Ya.
4: Tam. Rasa lama tak dengar suara Tam.
5: Bukan.
3: Ni bukan Rin. Tam. Ni Rin.
4: Oh, Rin.
3: Tapi nombor sama. Yalah, orang rumah.
4: Oh, rumahnya.
3: Okey. Rin.
5: Ya.
3: Bunyi apa yang awak rindukan tu? Yang biasa sangat awak dengarkan dulu?
5: Saya rindu bunyi suasana perhimpunan sekolah lah. Perhimpunan sekolah, lepas tu cikgu bercakap kat depan. Suara-suara cikgu yang bercakap kat depan tu lah saya rindu.
4: Awak suka join perhimpunan ?
5: Itulah masalahnya tu. Saya kita join perhimpunan setiap hari Senin kan.
3: Okey, apa beza mungkin awak boleh bagi tahulah, mungkin awak punya sekolah tu special sikit kan. Ada kelainan berbanding macam sekolah saya biasa je. Hari Senin kita akan berhimpun dekat tapak perhimpunan. Ada nyanyian lagu negaraku, lagu negeri Perak, atau lagu sekolah. Ada kawan-kawan pengawas yang naikkan bendera. Kemudian ada baca doa. Kemudian barulah cikgu bercakap update apa yang akan jadi dalam minggu ni. Kemudian diakhiri dengan ucapan pengetua. Awak mungkin ada berbeza sikit.
5: Lebih kurang sama. Tapi setiap minggu tu dia ada selit persembahan pelajar.
3: Lain tu. Itu berbeza tu. Saya tak ada.
5: Pelajar tu kita terpulanglah nak buat apa? Nak buat persembahan berkumpulan ke, nak buat persembahan solo.
3: Baca puisi ke, nasyid ke?
5: Ada yang buat apa? Lakonan pun ada.
3: Ni buat sketsa.
5: Betul. Kadang-kadang perhimpunan tu sampai sejam setengah baru habis.
3: Tapi semua boleh duduk kan?
5: Betul.
3: Kita duduk atas jalan tar dekat dataran tu kan.
5: Betul. Semua pelajar duduk dekat duduk dekat ni kan.
3: Tapak perhimpunan.
5: Tapak perhimpunan. Kita orang duduk dekat kerusi. Ada kerusi disediakan untuk kami.
3: Macam saya dulu duduk atas jalan tar je.
4: Sama.
5: Iyalah, samalah.
3: Tapi saya suka tu sebab kumpul-kumpul batu.

0: baju kawan.
1: Kalau dekat kami, kita orang dulu ada yang tahu dah perhimpunan hari Senin mesti lama. Nah, ada yang bawa newspaper kan. Lapik dekat atas lantai.
0: Yalah. Atas tu. Nak pula malam duduk. Malam semalam tu hujan. Ya kan. Kau nak berdiri ke kau nak duduk? Kalau nak duduk basahlah gitulah.
1: Kan riu-riu, suasana cikgu bercakap kat depan. Dahlah cikgu bercakap kat depan. Kita pun kadang-kadang aduh bisingnya mana satu aku nak dengar ni.
0: Lepas tu cikgu pun bising. Tolong diam semua.
1: Betul-betul.
0: Saya rasa ni best paling teruk yang saya tajam. Itu antara ayat-ayat yang selalu. Saya rasa semua orang dengar ayat yang sama. Yeah. Baik, terima kasih Rin untuk komen awak.
1: Ya.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alright, Rin rindukan suasana perhimpunan sempena hari Isnin ni kan?
2: Awak masukkan batu dalam baju kawan. Saya kumpul-kumpul baling ke?
0: Baling. Baling dengan kawan kan. Biasalah. Jangan tak kena tidur diam.
2: Betul.
0: Okey, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Selepas ni kita sambung semula Sembang Two Cent. Ini dia peringatan untuk anda yang sedang memandu.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, make up aku ni macam mana?
4: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan. Jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Rayuk Utara Selatan E1 pelan dari Rawang ke Rawang Selatan, juga Hospital 90 ke Bukit Lanjan. Di NKVI pelan dari Setia Alam ke Shah Alam, susulan kemalangan di kilometer 11.0 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Juga pelan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lebuh Rayuk Utara Selatan E2 pelan dari Putra Mahkota ke Southview City, juga Plaza Tun Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Dalam pada itu di Elit pelan dari Arian Adengkil ke Bandar Saujana Putra, USJ ke Sifir, juga Ibu ke Shah Alam. Sila ambil perhatian jalan raya bukan litar lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
5: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah nyanyian daripada Nadia Rosli, Uci Sucita, dengan tajuk lagunya Aduh Gak Kuat Kita Si. 7.52 minit pagi. Selamat pagi juga pekan kepada anda. Terus dengarkan kami di Selangor FM 100.9 MHz, kerana kami sedang bawakan untuk anda topik yang menarik dalam
1: Sembang Tu Seh.
0: Bunyi apa yang dulu selalu dengar tapi sekarang ni dah susah nak dengar dah kan? Contohnya ada yang cakap, saya dulu bela ayam, sukalah dengar ayam berkokok pagi-pagi kan? Tapi bila ayam tu dah sampai usianya, dah jadi kari, dah tak ada dah nak berkokok pagi-pagi. Siti Shah Alam, saya rindu bunyi kaset bila pita tersangkut, terus cari pensel nak pusing balik pis. Sekarang semua dah ada dekat online, dah tak ada lagi dah pengalaman-pengalaman macam tu. Kaset pun dah jadi barang yang agak rare sekarang ni kan. Nak beli pun agak mahal lah sekarang.
2: Dia biar kaset tu, dia dah, bila dia sangkut dia bunyi lain macam. Kau buat hal pula.
0: Okey, Rahim Kuala Selangor, bunyi loceng abang aiskrim memang nostalgia lah pis. Dengar dari jauh terus capai duit siling dan lari keluar rumah tanpa pakai selipar. Abang. Ataupun kalau zaman-zaman 2000-an ni, dia akan bunyi net kawanku. Saya tak boleh sebut depan tu. Saya tak boleh sebut ku.
2: Kan.
0: Ya, tapi kalau lagu tu semua budak-budak dulu memang hafal lah. Kotak dia warna biru. Ada gambar monkey.
2: Okey, Nabila dari Pucung katanya, saya rindu bunyi kamera filem bila tekan butang ambil gambar. Sekarang semua senyap sebab guna telefon pintar kan. Ada bunyi flat apa, bunyi krek tu kan.
0: Kecekak bunyi
2: ya. Awak merasa tak?
0: Sempat.
2: Sempat.
0: Saya sempat kamera yang pakai Kodak tu, saya sempat.
2: Kodak.
0: Noraini sahabat bernam, saya paling rindu bunyi mesin jahit emak waktu malam. Sekarang mesin tu masih ada tapi dah lama tak berbunyi lah. Bila teringat, mulalah rasa sebab kan. Tak apalah Noraini, mungkin awak pula lah akan meneruskan legasi kan.
2: Betul.
0: Belajar dekat YouTube je.
2: Pun boleh. Okey. Farah dari Petang Jaya, saya rindukan bunyi surat masuk dalam peti surat. Sekarang semua pakai email ataupun ada aplikasi mail.
0: Surat masuk dalam peti surat pun ada bunyi ke?
2: Dia bunyi halus, bunyi kertas tu.
0: Yalah, peti surat kita dulu kan, dia guna macam tin kan.
2: Dia peti tu lah.
0: Sekarang ni yang kita nampak warna merah plastik tu.
2: Betul.
0: Dulu macam besi ke tin tu. Okey. Baik, itu dia antara bunyi-bunyi yang dirindui oleh rakan-rakan pendengar kita. Anda macam mana pula? Bunyi apa yang anda rindukan? Dan sebab apa bunyi tu agak istimewa bagi anda? Mungkin anda boleh huraikan. Hubungi kami selepas ini dalam jam yang berikutnya, antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.